masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan kali ini di pukul 7 kita break dari jelajahnya dulu ya teman Pro 2. Dan kali ini di jam 7 Ria mau ngebahas seputar Piala Dunia nih. Pesta bola ya teman Pro 2. Kita lagi ngadepin pesta bola, lagi vibes-nya Piala Dunia. Aduh, lagi anget-angetnya ya teman Pro 2. Apalagi Piala Dunia sudah dimulai sejak 12 Juni kemarin ya, pertandingan pertama. Gimana nih teman Pro 2, pertandingan pertama. Siapa nih yang sudah nobar bareng? Nah, BTW ngomongin nobar nih teman Pro 2. Kalau kamu bingung cari tempat nobar yang enak, enggak perlu pusing-pusing, enggak perlu jauh-jauh ya teman Pro 2. Kalau kamu masih di area perkotaan, bisa banget kamu mampir atau enggak gabungan sama kita di halaman depan kantornya kita RRI Sumenep nih teman Pro 2, di depan stadion. Kamu bisa banget nobar bareng kita di sini setiap malam ya teman Pro 2. Enggak perlu jauh-jauh lah, enggak perlu jauh-jauh, bisa mampir-mampir gabungan sama kita di sini nih. Oke, BTW nih buat Piala Dunia di hari pertama nih teman Pro 2. Yuk bagiin ke kita nih komentar-komentar kamu seputar pertandingan di hari pertama Piala Dunia kemarin. Gimana sih teman Pro 2? Ria pengen tahu. Dan kita bakalan ngebahas tuh dalam 60 menit ke depan ya teman Pro 2. Jadi yuk Ria tungguin komentar-komentarnya di semua medsosnya kita. Kamu juga bisa komentar di WhatsAppnya kita ya teman Pro 2. Di semua medsosnya kita juga bisa banget di Instagram, Facebook, TikTok, dan juga kalian yang dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital maupun RRI.co.id. Kamu juga bisa komentar-komentar di sana melalui via live chatnya ya teman Pro 2.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Pro 2 kali ini di Apa Kata Teman Pro 2 ya. Kita ngegosipin ya istilahnya. Ini kita ngegosipin dan dikasih komentar paling jujur nih seputar pertandingan di hari pertama Piala Dunia kemarin ya di tahun ini. Jadi kamu semua pasti dong udah mantengin opening match yang super dinanti antara tuan rumah Meksiko ngelawan Afrika Selatan di Stadion Azteca. Iya dong. Pertandingannya sih seru ya teman Pro 2, tapi netizen di media sosial langsung pada rage quit dan ngamuk-ngamuk mereka nih teman Pro 2. Kenapa coba? Kenapa ya kok ngamuk-ngamuk? Ini sih usut punya usut, katanya sih gara-gara pertandingannya ngaret 6 menit nih teman Pro 2. Harusnya sih ya kick off itu di jam 1 siang waktu setempat, tapi peluitnya ini baru bunyi jam 1 lewat 6 menit. Begitu jarum jam lewat semenit aja, timeline di X ini langsung jebol sama keluhan fans yang udah gak sabaran. Usut punya usut nih, ternyata yang bikin drama penundaan ini adalah upacara pembukaannya yang dinilai kepanjangan katanya. Panitia lokal tuh niatnya pengen pamer parade bendera dari total 48 negara peserta Piala Dunia edisi kali ini. Ini ya, kelar parade baru deh kedua tim masuk lapangan pakai acara seremonial, lanjut nyanyiin lagu kebangsaan. Emang sih suasananya ini megah dan juga meriah banget, tapi buat para fans yang udah

ikutan kesel juga karena jadwalnya jadi berantakan. Jadi yuk teman Pro 2, drop komentar kamu lewat WhatsApp kita atau langsung mention di semua media sosialnya kita sekarang juga. Jadi aku tungguin ya teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
2: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

Nah, ini kita masih ngebahas drama delay menit di laga pembuka Piala Dunia 2026 kemarin ya, teman Prudua. Meskipun ngaretnya ini cuma ya kalau menurut Ria ini sedikit ya, teman Prudua, tapi netizen di platform X itu benar-benar enggak kasih ampun. Banyak langsung yang ngecap panitia enggak profesional katanya nih, teman Prudua. Ada yang sampai parno kalau turnamen ini kali ini bakal banyak masalah katanya sih, teman Prudua. Terutama buat laga-laga yang bakal digelar di Amerika Serikat nantinya katanya sih. Dengar komentar-komentar sini salah satu netizen nih, teman Prudua, Ria spilkan nih. Katanya sih aneh banget ya pertandingan segede ini kok gak tepat waktu. Ada juga yang ngamuk bilang katanya main jam 5 pagi tapi udah lewat 4 menit bola belum ditendang juga. Bahkan yang paling pedes ada yang ngetik pertandingan pertama aja udah tertunda, Piala Dunia ini bisa jadi kekacauan total katanya. Aduh, ini kayaknya buat pecinta-pecinta bola delay semenit aja ini udah kekacauan ya, teman Prudua, buat mereka. Tapi untungnya nih ya, emosi jiwa para penonton langsung sirna ketika peluit babak pertama ini bunyi. Karena pemainnya ini seru banget katanya sih, kalau Ria sih gak nonton ya. Cuma pas baca komentar-komentar netizen nih, teman Prudua. Katanya sih baru berjalan 9 menit, stadion langsung gemuruh lewat gol pembuka Piala Dunia 2026 yang dicetak sama striker Meksiko, yakni Julian Quinones nih, teman Prudua. Gol cepat ini tercipta gara-gara lini belakang Afrika Selatan bikin blunder nih, teman Prudua. Meksiko yang main di kandang sendiri memang kelihatan on fire banget ya. Mereka ini terus kendaliin permainan sampai akhirnya striker veteran mereka, yakni ada Raul Jimenez nih, yang sukses ngunci kemenangan jadi 2-0 lewat sundulan mautnya di babak kedua. Dan pertandingan juga sempat memanas ini sampai-sampai wasit harus ngeluarin 3 kartu merah. 3 loh ya. Jadi lewat kemenangan perdana ini, Meksiko ini sukses ngirim pesan horor buat rival-rivalnya di babak gugur nanti kalau mereka gak bisa diremehkan ya. Awalnya sih dihujat gara-gara ngaret, endingnya malah dipuji karena laganya seru total ya. Nah, kalau kata kamu gimana nih, teman Prudua, soal performa Meksiko kemarin malam nih? Apakah mereka bisa lolos sampai ke final? Kita tunggu aja ya, teman Prudua.

Oke deh teman Pro 2, masih di Apa Kata Teman Pro 2. Dan kali ini pukul 7:53 terakhir ya di sesi bola kali ini. Nah, masih nemenin kamu buat ngobrolin update panas dong ya dari hari pertama Piala Dunia kemarin. Jadi teman Pro 2, Meksiko ini emang berhasil menang 2-0 atas Afrika Selatan di laga pembuka kemarin. Tapi tahu gak sih, fokus para pecinta bola kita di media sosial tuh malah bukan ngebahas tak atau gol-gol kerennya, melainkan drama hujan kartu merah. Yap sih ya teman Pro 2, baru hari pertama wasit udah ngeluarin 3 kartu merah. Gak nanggung-nanggung ya teman Pro 2. Banyak para fans yang ngerasa pelanggaran-pelanggaran itu sebenarnya gak penting-penting amat dan malah ngerusak estetika permainan katanya sih. Di berbagai forum sepak bola internasional, netizen juga langsung kompak ngasih rapor merah buat kualitas laga pembuka ini. Ada yang komentar dengan nada sinis nih, kayaknya kualitas profesionalnya kok nggak tinggi ya buat sekelas Piala Dunia. Aduh, ini terus banyak juga yang ngeluh karena pertandingannya jadi keseringan berhenti gara-gara pelanggaran yang nggak perlu. Jadinya tontonannya yang harusnya berkelas malah berasa kayak Tarkam tensi tinggi nih teman Pro 2. Nah, yang paling bikin netizen geleng-geleng itu kartu merah kedua buat Afrika Selatan. Pas lagi usaha ngejar ketertinggalan para pemain mereka nih, yakni ada Zemba Zwane yang malah ngelakuin tackle amatir yang gak jelas banget motifnya. Dan alhasil kartu merah keluar dan pupus sudah harapan Afrika Selatan buat comeback. Nah, meskipun Meksiko happy dapat 3 poin di kandang, mereka ini juga sebenarnya rugi bandar loh teman Pro 2. Back tengah andalan mereka, yakni ada Cesar Montes yang juga kena kartu merah di akhir laga yang dinilai netizen agak kontroversial nih. Ini bisa jadi alarm bahaya buat Meksiko ya. Secara saingan mereka di grup A itu ada Korea Selatan sama Republik Ceko yang siap ngejegal kapan aja. Jadi kalau kata salah satu komentator di internet sih, katanya sih pertandingan yang buruk dengan 3 kartu merah. Pertunjukan sepak bola indahnya malah ketutup sama emosi di lapangan. Nah, ini nih yang bikin kita geleng-geleng ya teman Pro 2. Jadi gimana nih kata kamu nih teman Pro 2? Apakah wasitnya yang terlalu tegas atau memang permainannya aja yang kecolongan emosi di laga perdana? Jadi yuk kamu bisa komentar-komentar juga ke kita-kita, bagiin komentar kamu ke kita semua di sini di Pro 2.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Ya, masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan tadi kita udah ngobrolin seputar Piala Dunia, sekarang kita balik lagi ke Jelajah Pro 2 ya, teman Pro 2. Ini masih kita mau jalan-jalan dan Ria mau rekomendasikan tempat nongkrong dan juga liburan paling hits di Pasuruan. Well, kali ini jadi buat kamu-kamu yang mau healing, mungkin bisa jadi nih yang Ria bagikan ke kamu bisa jadi list kunjungan kamu buat berlibur nanti di Kabupaten Pasuruan ya, teman Pro 2. Dan memang ini katanya ternyata sih Pasuruan ini menyimpan sejuta pesona tersembunyi yang baru aja terekspos di tempat Pro 2. Jadi gak heran ya kalau di tahun 2026 ini banyak banget tempat wisata terbaru di Pasuruan yang bermunculan dan langsung viral di media sosial. Mulai dari wisata alam dan konsepnya yang hidden gem, tersembunyi dan juga sejuk banget nih. Sampai ada juga destinasi wisata kekinian yang punya spot foto unik plus wahana seru yang memicu adrenalin kamu. Beberapa tempat bahkan ini sukses bikin wisatawan dari luar daerah rela jauh-jauh datang ke Pasuruan cuma demi berburu konten yang estetik. Dan daerah yang dulunya terkenal sama industrinya nih sekarang bertransformasi jadi surganya para konten kreator dan juga pecinta wisata ya, teman Pro 2. Jadi kamu pasti udah penasaran banget kan ada wisata terbaru apa aja sih di Pasuruan yang wajib masuk ke bucket list liburan kamu. Makanya jangan kemana-mana nih teman Pro 2, siapin catatan kamu karena setelah ini aku bakal spill satu-satu daftar lengkap tempat wisata di Pasuruan yang lagi rame.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya,
1: buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Oke nih teman Pro 2, masih di Jelajah Pro 2. Kali ini sesuai yang Ria janjikan tadi nih, sekarang saatnya kita spill tempat wisata terbaru yang paling viral di Pasuruan yang wajib masuk ke bucket list kamu nih teman Pro 2. Dan rekomendasiin aku yang pertama nih, ada The Nature Bromo. Lokasinya ada di Jalan Raya Bromo Baledono Tosari. Nah, tempat ini paket lengkap banget ya teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu yang suka tantangan, kamu bisa seru-seruan naik mini trail, ATV, flying fox, sampai horse riding nih teman Pro 2. Nah, yang paling baru ada lagi yang viral itu ada wahana sliding rainbow. Nah, ini perosotan warna-warni raksasa yang bakal bawa kamu meluncur dari ketinggian. Jadi gak cuma itu, kamu juga bisa foto-foto di rumah hobbit, nyobain juga ada giant swing, nongkrong di kafenya juga ada di sana, atau bahkan nginep di glampingnya juga yang katanya sih super estetik nih teman Pro 2 dengan nuansa berkabutnya. Jam bukanya juga dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam ya, dan juga tiket masuknya murah banget, mulai dari 10.000 aja. Lanjut yang kedua juga ada buat kamu-kamu pemburu foto, spot foto estetik. Jadi kamu wajib banget ke Jendela Langit di daerah Prigen. Tempat ini nawarin pemandangan Gunung Arjuna 360 derajat tanpa ampun nih teman Pro 2. Jadi spot fotonya gokil-gokil, mulai dari jembatan kaca, perahu di atas tebing, sampai spot berbentuk jendela raksasa dengan background gunung langsung ada di sana nih. Kalau bosan foto, kamu juga bisa sewa jeep buat keliling hutan dengan trek yang pastinya menantang, atau camping ceria bareng teman-teman kamu demi nungguin sunrise besok paginya. Di Jendela Langit juga buka dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, dan tiket masuknya cuma 15 ribuan aja.

ribu aja. Nah, dari ketiga tempat yang udah Ria spill nih, mana nih yang paling pengen kamu datengin di hari Minggu atau enggak di pas hari liburan ya teman Pro 2? Dan tune in terus barengan kita di Jelajah Pro 2 karena masih banyak banget nih destinasi-destinasi wisata di Pasuruan yang bakal Ria spill abis ini.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

Kalau tadi kita udah main ke gunung dan juga taman bunga, sekarang kita saatnya main air yang seger-seger nih teman Pro 2. Pasuruan itu punya deretan air terjun atau coban yang asri banget dan cocok buat kamu-kamu yang pengen kabur sejenak dari polusi ya teman Pro 2. Jadi ada rekomendasi yang pertama, air terjun Putuk Truno. Ini di daerah Prigen ya, lokasinya pas banget di kaki gunung Arjuno Welirang nih. Buat kamu yang mageran, tenang aja, treknya gampang banget kok dilaluin dan cuma butuh waktu jalan kaki sekitar 10 menit doang kok teman Pro 2 dari jalan rayanya. Begitu kamu nyampe di sana, kamu bakal disuguhin air terjun megah setinggi 45 meter dengan suasana hutan yang masih asri banget. Dan fasilitasnya juga aman, ada toilet, saung, sampai warung makan juga udah tersedia di sana. Dan Putuk Truno buka tiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore dengan tiket masuknya mulai dari 15.000 aja. Dan ini masih kawasan Prigen, tempatnya di area wisata Tretes nih, ada air terjun Kakek Bodo ya, yang sekarang ini lagi rame banget diburu wisatawan. Air terjun setinggi 40 meter yang dikelilingi hutan lindung yang super sejuk nih teman Pro 2. Dan menariknya di sana ada spot foto jembatan dengan view langsung ngadep ke air terjunnya. Aduh, ini kayaknya dijamin estetik nih buat feed Instagram kamu ya teman Pro 2. Dan buat fasilitasnya juga ada kolam renang, ada kolam renang anak juga, dan treknya ini juga sejauh 1 km doang, tapi jalurnya tergolong ramah di kaki kok teman Pro 2. Jam bukanya juga dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore dengan tiket masuk 15 ribuan aja, sama ya. Dan selanjutnya juga ada yang kamu-kamu semua nih mungkin pengen cari yang benar-benar hidden gem dan belum banyak orang tahu, kamu harus geser ke Pandaan nih teman Pro 2. Ini tepatnya ke air terjun Coban Binangun di desa Pelintahan ya. Karena ini tergolong baru, suasananya tuh masih sangat alami dan juga asri banget ya. Dari parkiran kamu bakal jalan kaki sekitar 1 kilometeran lewat jalan setapak yang mudah dijangkau juga. Sambil ditemenin pemandangan persawahan dan juga pegunungan yang manjain mata kamu nih teman Pro 2. Dan yang paling gokil nih, tiket masuknya juga murah banget, cuma 5 ribuan aja. Gimana nih, pasti pengen langsung ambil sepatu, prepare, berangkat kan. Habis ini juga masih banyak banget destinasi-destinasi wisata Pasuruan yang masih belum rias pil ke kamu-kamu semua.

0: Hai teman Pradua, balik lagi bareng Ria. Kali ini di hari Jumat. Yap, hari dimana ini hari yang kita sudah sampai di hari yang paling kita tunggu-tunggu. Bukan cuma karena besok ininya ini weekend, tapi karena hari ini hari Jumat, hari yang spesial, yang punya vibe spesial banget. Jumat, hari Jumat ini dikenal sebagai Sayyidul Ayyam ya, rajanya hari. Banyak banget kebaikan yang bisa kita dapetin di hari Jumat ini. Dan biasanya di hari Jumat, doa-doa katanya lebih mudah dikabulkan, pahala dilipat gandakan, dan jadi momen pas buat nge-refresh hati kita setelah seminggu penuh dengan kesibukan. Dan yang paling kerasa banget nih, suasananya beda ya. Ini lebih adem, lebih positif. Ada juga sholat Jumat yang jadi waktu buat ngedengerin pesan kebaikan, ngingetin kita hidup itu buat hidup lebih terarah dan lebih mindful lagi. Dan jangan lupa, Jumat itu waktu terbaik buat nyebarin hal-hal baik ya. Mulai dari berbagi makanan, bantu teman kamu, atau sekedar lempar senyuman tulus. Itu simple tapi worth it banget. Jadi teman Pradua, yuk manfaatin hari Jumat ini, isi dengan hal-hal baik, niat yang bersih, dan pastinya semangat baru. Karena hari Jumat ini bukan sekedar pintu untuk menuju weekend, tapi hari yang penuh keberkahan.
1: This is Pradua Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Teman-teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan masih di Jelajah Pro 2 dan masih barengan Ria dong. Kali ini kita juga masih keliling virtual di Kabupaten Pasuruan ya teman Pro 2. Dan kali ini sih aku punya rekomendasi buat kamu-kamu yang suka nguji adrenalin atau sekedar pengen ngeteh santai sambil menikmati sunset. Kita mulai dari aduh, ini Ria sampai sesak ya teman Pro 2. Saking semangatnya nih teman Pro 2. Ada yang pertama nih, rekomendasiin Ria ada para layang Bukit Sempu yang berlokasi di Desa Coek ya teman Pro 2, Kecamatan Purwodadi. Tempat ini sebenarnya area latihan para atlet para layang nih teman Pro 2. Tapi sekarang udah dibuka buat umum dan langsung diserbu banyak wisatawan ya. Selain bisa nyobain sensasi terbang bebas di udara, di sini kamu juga udah ada paket lengkap, ada gazebo, kafe, sampai camping groundnya. Bonusnya kamu bisa ngelihat kegagahan Gunung Arjuna langsung di depan mata kamu nih teman Pro 2. Jam bukanya juga relatif lama nih, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan juga tiket masuknya cuma 10.000 aja. Murah banget kan buat pemandangan semahal itu tuh guys. Dan selanjutnya juga ada, kalau kamu pengen cari petualangan yang beda dan seru banget nih, ada yang wajib banget kamu pampir nih teman Pro 2, yakni Chimori Dairyland Prigen di Jalan Raya Prigen pastinya. Nah, di sini kamu bisa berinteraksi langsung dengan satwa-satwa ternak yang lucu-lucu di peternakan domba dan mini zoo ya. Gak cuma itu, biar feed Instagram kamu ini juga makin berwarna lagi, kamu bisa berburu foto unik di Lulu 3D Trick Art Museum nih teman Pro 2. Dan sebelum pulang jangan lupa dong borong cemilan dan produk olahan susu khas mereka di dairy shopnya ya teman Pro 2. Chimori juga buka dari pagi sampai jam 5 sore dengan tiket masuknya mulai dari 20.000 aja. Dan yang terakhir nih, di destinasi wisatanya ada destinasi legendaris yang belakangan ini lagi viral banget di media sosial, yaitu ada Kebun Raya Purwodadi. Jadi meskipun bukan tempat baru ini ya teman Pro 2, tapi sekarang fasilitasnya makin lengkap lagi dan juga makin kekinian lagi nih teman Pro 2. Kamu bisa keliling kebun raya yang super luas, yang bisa pakai motor listrik atau enggak skuter listriknya mereka yang bisa kamu sewa di sana. Terus buat kamu yang pengen vibe piknik ala-ala Pinterest di teman Pro 2, mereka juga nyediain penyewaan piknik mat alias tikar dan juga kursi estetik buat nongkrong di hamparan rumput hijaunya yang asri. Dan jangan lupa dong mampir juga foto-foto di Taman Meksiko dan rumah kacanya yang ikonik banget nih teman Pro 2. Tiket masuknya juga relatif murah ya, cuma dari 15.500an aja dan buka dari jam 7 pagi. Gimana nih, Pasuruan bener-bener gak kehabisan tempat seru kan? Iya dong. Dan habis ini Ria bakalan spill makanan tradisionalnya nih teman Pro 2, makanan khas Pasuruan. Habis jalan-jalan capek pasti perut lapar ya kan. Nah, ini habis ini Ria bakalan spill beberapa makanan khas dari kota Pasuruan.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

masih di Jelajah Pro 2 ya. Kalau tadi udah puas jalan-jalan ke tempat wisata alam dan yang estetik nih teman Pro 2, sekarang saatnya kita masuk ke sesi paling krusial dan yang paling ditunggu-tunggu pastinya nih. Apalagi kalau bukan babak kulineran. Fix sih perut jangan sampai kosong ya teman Pro 2. Dan tahu enggak sih Pasuruan itu terkenal banget sama sebagai salah satu surganya makanan di Jawa Timur dengan cita rasa khas pesisir nih teman Pro 2. Kuliner di sini tuh identik sama rasanya yang gurih, ada manis-manisnya dikit banget plus aroma kuat dari penggunaan petis, seafood dan rempah tradisional. Nah, kali ini Ria punya 5 rekomendasi kuliner otentik Pasuruan yang wajib kamu coba. Menu yang pertama ada lontong balap. Nah, ini pasti udah gak asing dong ya. Ini perpaduan lontong, toge yang melimpah, tahu plus kuah kacang kaya rempah dengan sentuhan petis ini dijamin bikin lidah kamu bergoyang, auto goyang ya teman Pro 2. Keduanya buat kamu pecinta daging nih. Yang kedua ada yang wajib banget kamu cobain, rawon sate komo. Kuah hitam pekat yang keluaknya gurih abis ditambah sate komo, yaitu sate daging ukuran yang jumbo dan yang super empuk dan juga bumbunya nendang banget. Ini beda, berbeda banget ya dari rawon daerah lain nih teman Pro 2. Terus menu yang ketiga yang gak kalah mengenyangkan nih, ada nasi punel. Nasi bertekstur lembut yang disajikan di atas daun pisang dengan lauk serundeng, sate kerang, tahu bumbu plus kuah santan manis. Aduh, combo gurih manisnya bikin nagih nih pasti teman Pro 2. Dan buat kamu-kamu lagi yang pecinta seafood, ini tenang aja, rekomendasi keempat ada lontong kupang keraton. Ini olahan kerang kecil alias kupang yang disajikan pakai lento dan juga kuah petis gurih nih teman Pro 2. Nah, begitu dikasih perasan jeruk nipis dan dimakan bareng sate kerang, aduh rasanya seger dan pecah banget di mulut ya teman Pro 2. Dan yang kelima, cobain deh bandeng jelak. Ini olahan ikan bandeng segar khas pesisir Pasuruan nih teman Pro 2, yang bumbu rempahnya meresap sampai ke serat daging terdalam ya teman Pro 2. Dagingnya super lembut dan juga gurih habis dia. Aduh, perut Ria auto keroncongan di teman Pro 2. Baru ngebayanginnya aja aku udah lapar banget di teman Pro 2. Kalau kamu paling penasaran nih pengen nyobain yang mana nih, yuk teman Pro 2 komen-komen di IG-nya kita di teman Pro 2 atau di semua media sosialnya kita.

0: PH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLT

Nah, Teman Pro 2 masih edisi berburu kuliner mantap dari Kabupaten Pasuruan ya. Jadi buat kamu-kamu yang masih pengen jajan, tenang aja. Ria masih punya ada sisa stok daftar kuliner unik yang wajib kamu cobain kalau lagi main ke Pasuruan nih, Teman Pro 2. Dan kita punya yang seger-seger nih, yaitu ada soto Pasuruan. Bedanya sama soto lain apa sih? Nah, ini kuah soto di Pasuruan ini tuh gurih dengan perpaduan dan rempah yang khas banget. Isiannya ada daging ayam atau enggak sapi, soun, plus taburan bawang goreng yang melimpah ruah. Rasanya tuh cenderung ringan tapi tetap kaya rasa. Makanya nih cocok banget dinikmatin buat menu sarapan atau makan siang kamu. Terus buat lauk pendampingnya yang tradisional tapi juara ada botok tempe. Olahan tempe yang dicampur kelapa parut berbumbu, dibungkus daun pisang terus dikukus. Begitu dibuka, aroma daun pisangnya langsung semerbak berpadu sama rasa gurihnya kelapa nih, Teman Pro 2. Sederhana tapi bikin nambah nasi terus nih, Teman Pro 2. Nah, karena Pasuruan ini dekat sama wilayah pesisir nih, kamu juga bakal nemu banyak banget olahan ikan asap dan ikan asin yang seger langsung dari lautnya, Teman Pro 2. Proses pengasapannya itu bikin aromanya khas banget dan rasa gurihnya kuat banget nih. Pas cocok, dicocok banget dibikin lauk bareng sambal bajak ya kan. Lauk tuh ngiler nih Ria, Teman Pro 2. Nah, kalau buat cemilan atau oleh-oleh buat dibawa pulang ke rumah, fiksi kamu tuh wajib borong bipang jangkarnya khas Pasuruan. Ini camilan legendaris khas Pasuruan yang terbuat dari beras renyah dan dilapisi gula karamel. Teksturnya ringan, rasanya manis, dan kriuknya juga nagih banget. Terakhir yang unik banget nih, ini namanya gulai kacang ijo ya. Kalau di sini ada, kalau di Sumen ada kaldu kokot. Nah, kalau di sana itu ada gulai kacang ijo ya di Pasuruan. Mungkin kalau di daerah Jawa biasanya kacang ijo ini dibikin bubur manis. Nah, di Pasuruan ini kacang ijo dimasak pakai kuah santan berbumbu rempah gulai ya, Teman Pro 2. Gulai ini, Teman Pro 2, rasanya gurih, ada manis-manisnya dikit banget dan teksturnya lembut banget. Sensasi makannya benar-benar beda deh pokoknya, Teman Pro 2. Dan ternyata kuliner Pasuruan itu sekaya dan juga seunik itu ya, Teman Pro 2. Dari deretan makanan tadi, mana nih yang paling bikin kamu ngiler atau enggak penasaran setengah mati? Jadi kalau kalian mampir-mampir ke Pasuruan, jangan lupa lah ya cobain makanan kuliner khasnya mereka.

0: kamu pecinta kopi. Ini nih salah satu varietas kopi yang paling dikenal dan banyak dinikmati di Indonesia, yaitu kopi Robusta. Robusta punya biji yang lebih besar, bulat, dan kecil dibandingkan kopi Arabica, dan dikenal lebih kuat dan pahit. Ini karena kandungan gula yang rendah dan tingkat kafein yang lebih tinggi, sehingga rasa kopi Robusta itu cenderung tegas dan bikin energi meningkat gitu ya. Selain itu, tanaman kopi Robusta itu lebih mudah ditanam tempo 2 dan dia tuh tumbuh baik di dataran rendah, tahan terhadap panas serta hama, sehingga jadi favorit petani di banyak daerah di Indonesia. Ini nih cocok buat kamu yang mungkin pengen ya jadi petani kopi. Jadi pengolahan biji Robusta itu juga sederhana ya, cuma perlu dikuliti dan dikeringkan. Beda nih sama si Arabica yang lebih sensitif dalam prosesnya. Dalam penyajian, kopi Robusta itu juga bisa dinikmati langsung maupun diolah jadi minuman kopi susu yang kekinian gitu deh. Ya, rasanya itu juga kuat ya, jadi bikin Robusta itu pilihan tepat bagi kamu pecinta kopi yang ingin cita rasa yang lebih bold. Dan jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: And then teman Pro 2, udah gak kerasa ya, udah 1 jam, bukan 1 jam sih ya, udah dari jam 6 pagi tadi, Ria udah nemenin kamu semua di Jelajah Pro 2. Tadi kita juga break dulu sebentar di jam 7 di Apa Kata Teman Pro 2, kita udah ngobrolin keseruan Piala Dunia di hari pertama kemarin di Grand Opening ya teman Pro 2. Nah ini seru banget kan petualangan virtual kita tadi di Jelajah Pro 2, mulai dari ngebedah sejarahnya Kabupaten Pasuruan, keliling-keliling ke tempat wisata terhits dan viral kayak The Nature Bromo sama Kebun Raya Purwodadi, sampai bikin perut kita keroncongan gara-gara ngebahas rawon sate komo dan bipang jangkarnya Pasuruan. Duh, ini fix ya, Pasuruan emang juara banget nih. Jadi Ria di sini mau ngucapin makasih banyak buat kamu-kamu semua yang udah setia mantengin dari awal, dan juga buat kamu-kamu yang udah seru-seruan banget nih teman Pro 2 bagiin komentarnya ke kita seputar pertandingan Piala Dunia tadi ya. Semoga rekomendasi dari aku di Jelajah Pro 2 kali ini bisa jadi inspirasi liburan kamu bareng keluarga atau gak bareng teman-teman kamu nih guys. Dan abis ini jangan kemana-mana dong ya, karena program-program seru lainnya di Pro 2 udah antri buat nemenin kamu, buat nemenin sisa hari kamu biar tetap produktif dan juga kreatif pastinya. Tetap jaga kesehatan dan pastinya tetap positive thinking ya teman Pro 2, dan jangan lupa buat terus bahagia ya guys. Dan di sini Ria pamit undur diri dari ruang dengar kamu, undur suara dari ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Dan see you, bye-bye. Ketemu lagi di Jelajah Pro 2 berikutnya.

hari kelak. Tutup mata, telinga dan mulut, yes. Tapi tetap peka hidung dan buntut, karena tak ada yang pasti, semua bisa terjadi.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Pop Indonesia on Pro 2 FM Sumeneb.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.
3: 94,6 Prudua FM, Sumenep, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Teman Prudua, bareng aku Izalkan nih ya, di Prudua Hitlist santai siang pastinya nih. Dan buat kalian yang mau request lagu, boleh ya di komen di WhatsApp, terus IG, Facebook, dan

Di RRI digital nggak apa-apa, komen-komen aja nanti tetap aku baca kok dan aku puterin gitu. Jadi buat kalian yang mau request lagu, gas ya di media kita, komen aja mau lagu apa, tar aku readyin.

0: New hits only on Radio FM.
1: Dan di WhatsApp untuk Pro Daily Santai siang hari ini ada ini ya Kak Zulia nih. Ini Anggi Carvalho Lovers ini yang dari Jakarta Kak Zulia. Makasih ya udah requestan lagunya lewat RRI Digital nih. Pokoknya buat kalian yang mau requestan lagu di WhatsApp, IG, Facebook dan RRI Digital komen aja deh. Nanti kita aku Nanti aku puterin kok pastinya dan pasti aku baca. Ini ya satu lagu nih buat Kak Zulia, Anggi Carvalho dengan judul lagunya Remuk.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Pop Indonesia on Radio FM Sumeneb.
1: Dan di WhatsApp lagi ada Kak Skakan nih, sudah request lagunya Sabrina Lenore yang judulnya lagunya Haha. Selamat mendengarkan Kak Skakan.

0: This is Fruder Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Oke teman, Prodo terakhir ya di Prodo list di Pop Indo. Nah ada Kak Toli nih di terakhir requestannya. Dengan judul lagunya ini ya, Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Kenapa Toli kok Jangan Paksa Rindu? Oke lah, satu lagu nih buat Toli nih, Jangan Paksa Rindu, Ivan Seventeen.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudur Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, teman Broda, tepat pukul 11.27 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan adzan duhur ya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur, semoga amal ibadah kita diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin.

apa yang paling Anda butuhkan saat ini? Pendidikan yang baik, pekerjaan yang baik, karir, uang. Setiap orang menetapkan sasaran-sasaran yang penting baginya. Sebagian jangka pendek, sebagian lain jangka panjang. Namun, tak satu pun dari semua kebutuhan ini yang sepenting satu nikmat yang Anda miliki setiap saat. Bernafas. Sudah 39 detik berlalu. Jika Anda tak dapat bernafas selama 39 detik, Anda mungkin akan menyerahkan semua yang Anda miliki demi bisa bernafas kembali. Sekitar semenit lagi, Anda akan kehilangan kesadaran. Kerusakan otak akan menyusul dalam 2 atau 3 menit, dan hidup Anda segera akan berakhir. Akan Anda saksikan betapa bernafas itu nikmat yang luar biasa, dan betapa setiap sistem yang memungkinkan Anda bernafas adalah keajaiban besar. Serta Anda saksikan contoh-contoh kehebatan penciptaan Tuhan pada tubuh Anda. Bernafas. Proses ini, yang tampak begitu sederhana dan sangat sedikit orang pernah merenungkannya, sebenarnya suatu rantai awal sebuah keajaiban. Setiap sel dalam tubuh kita memerlukan oksigen yang disediakan oleh bernafas. Detak jantung Anda, gerakan otot Anda, pembelahan sel, berpikir, tak satu pun dari itu semua dapat berlangsung tanpa oksigen. Satu tarikan nafas cukup bagi oksigen memasuki tubuh. Tarikan nafas yang dalam tentulah lebih berdaya guna. Oksigen pada tarikan nafas itu akan cepat mencapai paru-paru, tempat oksigen menumpang wahana yang dirancang khusus untuknya. Wahana ini akan menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh dan menghidangkan sumber kehidupan bagi tiap-tiap dari 100 triliun sel tubuh. Kini, marilah kita amati mekanisme tanpa celah ini yang mulai bekerja sejak kita lahir dan tak pernah berhenti seumur hidup. Kita harus awali kajian tentang sistem pernafasan dari hidup, pintu gerbangnya sistem. Biasanya kita memikirkan kemampuan hidung menangkap bebauan. Namun, hidung memiliki satu fungsi penting lain. Hidung membuat udara yang kita hirup aman bagi paru-paru. Hidung memiliki rancangan aerodinamis yang menakjubkan. Hidung bekerja layaknya mesin penyejuk udara yang sempurna, dan bagian dalamnya dilengkapi dengan penyaring khusus. Bentuk melengkung hidung memungkinkan udara berputar-putar di dalamnya. Maka, udara menjadi hangat dan lembab oleh lendir hidung. Bulu-bulu dalam hidung bekerja layaknya penyaring udara. Sejumlah 20 miliar benda asing, seperti debu, bakteri, dan serbuk, dicegat bulu-bulu ini di batang hidung. Partikel-partikel berbahaya yang menerobos penghalang ini dicegat lapis kedua pertahanan, zat lepasan yang disebut lendir. Saluran pernapasan atas dan tenggorokan dilapisi sejenis zat licin dan kental yang disebut lendir. Zat ini menjaga saluran udara tetap lembab. Lendir juga mencegah zat-zat berbahaya mencapai paru-paru. Lendir dibantu oleh rambut getar. Setiap rambut getar adalah pengangkut yang giat dan membawa lendir bersama benda asing yang dijeratnya ke tekap. Di sini, lendir ditelan bersama dengan benda asing itu akibat refleks menelan lalu dihancurkan oleh asam lambung. Bisa juga benda-benda asing dikeluarkan lewat batuk. Batuk yang keras dapat mencapai kecepatan hingga 960 km per jam. Inilah sepotong petunjuk bahwa pengamanan yang sungguh-sungguh telah dilakukan demi melindungi sistem pernafasan. Ada hal lain yang patut difikirkan. Rambut getar di dalam saluran hidung mengangkut lendir ke atas. Di sisi lain, rambut getar pada saluran pernafasan atas bergerak ke bawah. Di kedua wilayah, benda-benda asing diangkut ke tekak. Bermiliar rambut getar di kedua wilayah ini benar-benar tahu letak tegak.
Pemeriksaan seksama menyibak keajaiban terpenting di sini. Rambut getar adalah struktur kecil yang tak bermata, telinga, atau otak. Maka, bagaimanakah mungkin struktur buta dan tuli ini mengetahui letak-letak? Semua miliaran rambut getar ini bergerak serempak ke satu arah. Siapakah yang mengajari rambut getar agar bergerak serempak ke satu arah? Mari kita perhatikan sehelai rambut getar. Ia makhluk hidup. Sejak muncul ke dunia dan sepanjang hidupnya, rambut getar hanya berfungsi satu. Satu fungsi ini dijalankan tanpa jeda atau keberatan, mengangkut lapisan lendir ke tepi. Allah Maha Kuasalah yang menciptakan manusia dalam bentuk terbagus yang memberi rambut getar tugas ini. Struktur ajaib ini menjalankan fungsi yang telah ditetapkan Allah dan bekerja siang malam melindungi paru-paru Anda dari benda-benda asing. Pengkajian mendalam atas struktur rambut getar ini makin memperjelas derajat keajaiban itu. Di bawah mikroskop, rambut getar mirip rambut halus biasa. Namun sebenarnya, ia sebuah keajaiban rancangan dan rekayasa. Dan memiliki kerumitan yang tak pernah bisa diharapkan akan dijelaskan kalangan pembela teori evolusi. 9 rantai protein berbeda telah digabungkan sedemikian sehingga membentuk semacam tabung. 2 rantai protein di tengah adalah pembangkit utama gerak sistem ini. Protein dinein dan nexin yang ditaruh di antara rantai protein ini menjadi mesin-mesin yang diperlukan untuk bergerak. Berkat sistem rumit ini yang masih harus diungkapkan secara penuh oleh para ilmuwan, rambut getar bergerak pada kecepatan tinggi 20 denyut per detik. Rancangan pada rambut getar ini tak dapat dijelaskan menurut kerangka evolusi, sebab sistem ini hanya bekerja jika semua unsurnya ada. Tak mungkin bagi sistem berkembang secara bertahap, yakni tak mungkin baginya berevolusi. Satu lagi yang tak boleh dilupakan, rambut getar tidak berguna jika bekerja sendirian. Rambut getar harus bekerja sama dengan lapisan lendir demi melindungi jiwa manusia dan mencegah masuknya benda-benda asing. Jika ditelaah lebih seksama, lendir juga sebuah keajaiban penciptaan. Lapisan lendir itu agak tipis. Anda bisa melihat sebatang mistar 30 cm. Kini, perhatikan 1 mm saja dari mistar itu. Lalu, bagi 1 mm itu menjadi 600 bagian. 1/600 dari 1 mm adalah angka teramat kecil yang tak terbayangkan manusia. Inilah ketebalan lapisan lendir yang melindungi kesehatan Anda. 1/600 dari 1 mm. Lebih lagi, lapisan tipis ini tersusun dari 2 lapisan terpisah, yang di bawah agak licin. Lapisan ini memungkinkan rambut getar membawa lendir ke arah tertentu. Lapisan atas atau lapisan pengaman agak kental, yang memungkinkannya menjerat benda-benda berbahaya. Kedua lapisan ini tak pernah bercampur atau bertukar tempat. Agar lebih memahami kesempurnaan perancangan sistem ini, bayangkan sejenak seandainya kedua lapisan bertukar tempat. Jika lapisan kental yang di bawah, rambut getar tak akan dapat bergerak dan menempel di tempatnya. Jika lapisan licin di atas, kotoran dan bakteri akan dengan mudah mencapai paru-paru tanpa tertangkap oleh lendir. Pada kedua kejadian, sistem ini tak akan berguna sama sekali dan manusia akan terjangkit penyakit yang akhirnya mengantarkan kematiannya. Sistem ini telah berfungsi tanpa celah sejak manusia pertama diciptakan. Kaum Darwinis menyatakan bahwa sistem ini muncul kebetulan, tahap demi tahap. Pastilah itu mustahil. Seperti yang baru saja kita saksikan, penyimpangan atau kekurangan terkecil pada sistem akan membuatnya tak berguna sama sekali. Inilah sebuah petunjuk penting yang membatalkan Darwinisme. Rambut getar yang melayani Anda siang dan malam, lendir yang rancangan khasnya sangat istimewa, dan rancangan aerodinamis di dalam hidung, semua membuktikan satu kebenaran amat penting. Allah menciptakan Anda. Kehebatan dan rancangan yang nyata pada tiap bagian tubuh Anda adalah bukti-bukti kekuasaan Allah. Di dalam satu ayat, Allah berfirman,
Kami telah menciptakanmu, maka mengapa kamu tidak membenarkan?

0: This is Prudential Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
2: Iya, mulai dari sneakers, toothpick, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
1: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
2: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Teman-teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di Santai Siang teman Broda bareng gue Jarkani ya. Dan nanti kita ngobrolin ini nih seputaran ini ya. UMKM gitu, muda kreatif. Dan nanti ini nih buat kalian atau yang mau baru mulai bisnis makanan, ada ini nih apa untuk trik nih agar bisa ini ya menarik pelanggan. Seperti apa aja itu? Nah, nanti aku bahas bareng ya. Kita bahas bareng ya. Ini aja terus ya di Broda FM Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2020 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Ini Motif, Muda Kreatif.
1: Nah, jadi teman Prodoa, buat kalian yang mau bisnis apa ya, makanan mungkin ya, menjadi salah satu bisnis yang ini digandrungi banyak orang kan untuk saat ini. Dan khususnya nih, banyak yang anak muda nih, apalagi jumlah pengusaha makanan ini lumayan meningkat selama pandemi ya. Waktu kayak pandemi itu, jadi banyak orang yang memanfaatkan keahlian memasaknya untuk mulai bisnis makanan dan menambah hasilan, ya, penghasilan ya. Jadi bisnis makanan dan minuman atau food and beverage memang ini ya salah satu industri dengan pertumbuhan yang pesat, potensi yang besar untuk di kalangan pasar ya. Jadi hal ini dikarenakan oleh ini ya, orang Indonesia gemar mencoba berbagai cemilan dan makanan unik baru. Namun untuk bisa sukses membangun bisnis makanan dibutuhkan lebih dari sekedar skill memasak. Memang sih. Jadi buat kalian yang punya skill memasak, jangan pernah ragu dong. Beranikan aja dulu untuk jualan, barangkali jadi apa ya, jalan rezekimu gitu dengan skill memasakmu. Jadi walaupun ini apa, memiliki peluang yang menjanjikan, banyak bisnis makanan yang bermunculan juga ini ya, membuat kompetisi di industri menjadi tinggi. Nah, kalau kamu tidak bisa menawarkan sesuatu yang menarik, pelanggan bisa dengan mudah berpindah ke kompetitor gitu. Jadi maka dari itu kamu harus bisa berpikir kreatif dalam menciptakan menu-menu makanan yang menarik, dan coba kembangkan menu makanan yang unik bisa dari segi rasa maupun tampilan, sehingga ini ya meningkatkan rasa penasaran untuk pembelinya gitu. Karena kan dari foto itu apa ya, ada sisi tertariknya sih gitu kan. Kalau sudah ngelihat foto, wih ini enak gitu kan. Apalagi pas ketika order sesuai dengan real, dengan foto dan rasanya gitu. Bapak itu pasti akan jadi ini ya, satu langganan buat konsumen itu. Jadi gak akan pernah bosan tuh teman-teman berdua gitu. Makanya selain dari makanan, kemasan juga bisa ini ya menentukan ketertarikan orang terhadap bisnis makanan kamu gitu. Jadi kamu bisa membuat kemasan yang sesuai dengan target pasar atau ini branding bisnis gitu. Jadi sesuai sih dengan harga-harga di luaran gitu. Jadi seumpama kayak kalau rujak apa, rujak ceker apa, atau apalah terserah gitu, dengan harga yang sesuai di pasaran. Jadi kalau cuman rujak yang di lainnya anggap lah mentok 15.000, kamu jual 25 gak mungkin laku gitu kan. Nah, jadi memang ini ya harus ngikutin dengan target pasar. Nah, kalau kamu juga memasarkan bisnis sebagai bisnis yang sehat dengan Go Green atau grip apalah setelah itu, bisa menggunakan kemasan paper bag atau hasil daur ulang gitu teman berdua. Nah, kalau target pasar anak muda ini biasanya kan ini ya menggunakan kemasan dengan desain yang unik. Jadi kemasan yang menarik itu berpengaruh loh, dan yang pasti menarik untuk ini ya membuat bisnis kamu terlihat lebih profesional teman berdua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Sembilan empat koma enam Pro FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kalau targetnya pasar anak muda itu, iya, kamu bisa menggunakan kemasan dengan desain yang unik. Jadi kemasan yang menarik juga akan membuat ini ya usahamu terlihat lebih profesional gitu. Jadi seperti yang dibilang ini ya, menurut riset Nielsen, 58% masyarakat Indonesia itu membeli makanan siap santan nih atau fast food mulai dari ini ya, melalui aplikasi secara online, melalui smartphone ya. Jadi banyak ya apa ya, orang pun ini ya menggunakan aplikasi atau situs pencarian restoran dan ulasan makanan online sebelum ini ya putuskan tempat makan yang ingin mereka kunjungi. Jadi kamu juga bisa mendaftarkan bisnis kuliner di ini ya platform media, mulai dari fitur Google My Business hingga ini ya aplikasi khusus pecinta kuliner seperti ya, apa itulah terserah lah gitu ya. Oke, yang viral-viralnya itu kan TikTok gitu. Jadi bisa di sana ya. Jadi para pengguna aplikasi bisa ini menemukan bisnis makanan kamu apabila kamu ini memiliki review yang baik. Tentu orang-orang itu akan semakin tertarik ya untuk mencoba makanan yang ditawarkan gitu. Jadi setiap usaha pasti memiliki kompetitor termasuk bisnis F&B. Kamu juga bisa harus menganalisis ini ya, siapa saja kompetitor langsung dan tidak langsung teman produk. Nah, kompetitor langsung itu adalah kompetitor yang benar-benar memiliki jenis-jenis bisnis yang sama dengan kamu. Misalnya, kalau kamu menjual bisnis makanan sehat, maka kompetitormu adalah bisnis F&B yang berfokus di makanan diet dan sehat teman produk. Sedangkan kompetitor tidak langsung itu adalah bisnis F&B yang sama seperti ini ya, kamu menjual jenis makanan dan menu yang berbeda. Jadi bisa saja segmentasinya itu seperti pasar kompetitor sama dengan segmentasi pasar bisnis kamu. Nah, jadi dengan melakukan riset kompetitor, maka kamu ini ya akan mengetahui nih kekurangan dan kelebihan dari bisnis kompetitor. Kamu juga bisa menerapkan kelebihan mereka untuk bisnis kamu agar berhasil, teman-teman.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau beradu keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: FM 94.6, RRI Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: 94,6 Proda FM, 96 teman terbaik kamu. Teman Proda Madura United ini memastikan ya tetap mempertahankan sejumlah pemain di sektor lini tengah untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Nah, keputusan ini juga menjadi bagian dari upaya manajemen menjaga stabilitas skuad sekaligus mempertahankan kerangka tim yang dinilai dimiliki perkembangan positif. Direktur Utama PT Polhana Bola Madura Bersatu atau PBMB Anissa Zafarina juga bilang tiga gelandang yakni Ilham Syah, Paulo Sintagang, dan Taufani Muslihuddin akan tetap berseragam Madura United pada musim mendatang. Dan menurut Anissa juga ketiganya ini menunjukkan perkembangan yang signifikan selama membela Laskar Sape Krab. Ketiga pemain juga mampu menjawab kebutuhan pelatih dalam ini ya pertandingan musim lalu dengan penampilannya. Hal ini juga membuat manajemen memberikan kepercayaan untuk kembali menjadi bagian dari tim dalam menghadapi persaingan musim depan.

0: aku deh, siapa yang hampir tiap hari nyerbu abang-abang penjual seblak, pentol, atau jajanan lainnya sepulang sekolah? Nah, enak ya, murah dan praktis. Tapi tahukah kamu di balik kenikmatannya ada risiko kesehatan yang mengintai jika dikonsumsi terlalu sering. Makanan street food seperti itu tuh umumnya tinggi kalori, lemak jenuh, garam, dan penyedap rasa. Namun rendah serat dan nutrisi penting lainnya, nomor 2. Riset dari Kementerian Kesehatan RI memperingatkan pola makan seperti ini bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit di usia kamu, di usia muda ya. Pertama, gangguan pencernaan karena rasa pedas ya dalam seblak bisa mengiritasi lambung, memicu sakit maag atau naiknya asam lambung atau yang kita kenal itu dengan GERD ya. Terus kedua, risiko jangka panjang. Kandungan garam dan lemak jenuh yang tinggi berpotensi menyebabkan hipertensi dan kolesterol naik. Yang perlu diwaspadai lagi, sebuah penelitian yang dilakukan di Samarinda membuktikan ada hubungan yang signifikan antar kebiasaan makan junk food dengan meningkatnya kasus obesitas pada remaja. Jadi jangan anggap sepele deh, masa remaja ini adalah periode penting untuk pertumbuhan. Tubuhmu butuh protein, vitamin, dan mineral yang berkualitas, bukan sekedar kalori kosong. Terus gimana dong, harus berhenti jajan nih? Enggak juga, kuncinya adalah bijak dan pilih yang lebih sehat. Batasi frekuensinya, pilih porsi kecil, dan minta lebih banyak sayuran. Pastikan juga penjualnya menjaga kebersihan ya. Utamakan makanan rumahan yang lebih terjamin gizi dan kebersihannya. Jadi ingat, investasi kesehatan yang terbaik dimulai dari pilihan makananmu hari ini. Sayangi tubuhmu.
1: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Jadi mudah-mudahan ya perjalanan kita di 2026 ini dapat hal-hal yang baik, dapat hal-hal yang bisa bikin kita happy, rezeki makin banyak, dan yang paling penting apa? Sehat terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget, request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: banget ya. Gak usah dijelasin lagi lah, kayaknya seputar lagu ini satu Indonesia, bahkan di luar negeri juga udah pada tahu kayaknya sama lagu ini. Termasuk dengan penyanyi yang berikut ini. Pasti udah banyak yang tahu dong, kolaborasi ini keren banget dari Ariel dan juga Raisa, yang mereka nih berduet untuk soundtrack filmnya Dilan. Ya, Dilan ITB 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Yaudah kita dengerin aja, senang dengar suaramu lagi di posisi 8.
1: Number 18.

0: dengan terbelah jadi dua, naik satu peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Kita lihat progresnya minggu depan kayak apa ya. Kalau emang banyak yang request, pasti bakalan naik di tempat pro 2. Oke. Kalau lagu yang satu ini sayangnya harus turun satu peringkat dari posisi 15 ke 16 minggu ini, teman pro 2. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 16.

0: jauh. Udah 3 minggu bertahan di chartnya top 20. Mana nih fans-fansnya Bernadia? Seneng banget deh aku tuh denger lagu Bernadia yang ini. Kayak apa ya, kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak beda gitu ya. Walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: Posisi 13 itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Aku tuh kalau ngomong judul lagu tadi ya, bawaannya pengen dinadain gitu, pengen dinyanyiin. Cuma nanti kasihan Bernadianya kan, kasihan juga kamu nanti harus denger suara aku yang nadanya tidak pada tempatnya. Ya udahlah, kita tinggalkan Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 12. Ada Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim.
1: Number 12.

0: juga bertahan di chart. Udah 15 minggu ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya gimana. Kalau di sosial media sih masih viral ya lagunya. Masih banyak banget yang pakai lagu ini buat jadi sound videonya, ya kan? Tapi kita gak tahu requestan kamu gimana di Pro 2 ya. Kita tunggu aja minggu depan dan lanjut sekarang ke posisi 10. Ada Tohpati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 10.

0: 6 minggu lalu ke posisi 9 minggu ini. Mungkin doa kamu kurang kenceng kali itu, Mampro 2. Tapi selain doa, harus request juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu, requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya, kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8, Keliling by Farel Hilal.
1: Number 8.

0: naik dari posisi 11 minggu lalu. Cukup banyak sih menurut aku, dan lagu ini juga baru 6 minggu ada di chartnya top 20, tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong, siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: gitu. Kapan istirahatnya, Gea? Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Gea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Di posisi 20 ada pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa senang dengar suaramu lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Adegovinda terbelah jadi dua. Posisi 16, Dimansyah akan selama-lamanya. Posisi 15, Bernadia dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Tohpati Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11, ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10, Cinta Kita by Tohpati dan Fabio Asher. Sal Priyadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8, Farel Hilal Keliling. Posisi 7, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 6, Liodra Teganya Kau. Di posisi 5, Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 4, Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Nuka Teman Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga, tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 1.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita? Iya.

kamu. Dan abis ini ada International Top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPDG, Musica, Antinormal, Yumi, UMI, Raim Laude, Farel Hilal, Orang Pertunjukan, Sony Music, Ivan, Chill on 7, Dua Suara, My Music, Sony Music, dan juga Sunnyder, serta Mas Pau. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM dan download aplikasi RRI di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih soundman kita hari ini, Onza. Dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu, jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldiara pamit, jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Yo yo yo, howdy teman berdua seluruh Indonesia. Teman berdua balik lagi barengan sama gue Landa Kersandar di hari Minggu ini di International Top 20 Nasional, teman berdua yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Lo pasti udah penasaran, teman berdua. So, sit back, relax and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu teman berdua yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini. Ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 20.

0: Berikutnya teman perdua di peringkat ke-19 teman perdua ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: peringkat ke-17 92 ada Olivia Rodrigo, This Is Drop Dead. Di peringkat ke-16 memasuki minggu ke-6 ya, the one and only Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

ke-15 minggu ini, ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu, ada Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 memperdua, memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan Number 14.

0: Di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 52 memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: Pro 2 masih di International Top 20 Nasional memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain sama Pro 2. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman Pro 2. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman Pro 2 memasuki minggu ke-6 ya. Naik 2 peringkat dari minggu lalu, This Is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: 7.82 memasuki minggu ke-9 ya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, teman Pro 2 memasuki minggu ke-8 ya. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 6.

0: peringkat kelima ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini Tema Pro 2 memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih, jujur raya ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih, Tema Pro 2. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: berdua tadi lo dengerin Raye dengan Where's My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih, kenapa lama banget buat nemuin gue, suami gue tuh kenapa lama banget, lagi di mana sih jalannya. Emang agak cegil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus 92 di peringkat ketiga minggu ini. Ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 3.

0: 92 yang menjadi runner-up kita di minggu ini. Memasuki minggu ke-10-nya ada Kehlani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman produ our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman produ ada Bruno Mars dengan Raise It All. Di peringkat ke-9 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2 runner-up kita di minggu ini ada Kehlani dengan Folded. And our number one this week, teman perdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu, this is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number one.

0: Mam Pro 2, congrats banget nih buat kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia, Mam Pro 2, dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil, semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan teman Pro 2, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional, teman Pro 2. Request terus, thank you so much buat our soundman and our MD, ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu, teman Pro 2, melanjutkan weekend. Elanda Krisnandaru signing off the air and I love y'all. Bye-bye.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Waktunya sore ceria weekend.
3: This is 94.6 FM, Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
4: Goal! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: gitu didengerin.
1: Semangat kemana mana RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 sekarang masih di Sore Ceria bareng sama Anis ya. Nah, kamu tahu enggak sih teman Pro 2, ternyata ada beberapa orang yang mereka ini memang punya perasaan dan emosi yang lebih sensitif loh, sehingga cenderung memikirkan perkataan ataupun tindakan orang lain secara berlebihan. Nah, kalau kamu juga mengalami hal serupa, sebenarnya ada beberapa cara teman Pro 2 untuk menghilangkan sifat terlalu sensitif itu ya. Nanti Anis kasih tahu ya apa aja ya. Nah, teman Pro 2, beberapa orang ini memang terlahir dengan perasaan yang lebih sensitif dari kebanyakan individu. Orang dengan sensitivitas tinggi atau sering disebut baperan ini punya otak yang sedikit berbeda ya, dan mudah terpicu oleh rangsangan dari luar. Dan rangsangan ini tidak selamanya bersifat emosional, tapi juga mungkin berupa informasi sensorik. Hal ini membuatnya jauh lebih sensitif terhadap suara, cahaya, bahkan bau. Nah, kenapa sih hal ini bisa terjadi, teman Pro 2? Jadi otak orang yang terlalu sensitif itu punya insula yang sangat aktif. Insula ini merupakan bagian otak yang berkaitan dengan persepsi terhadap hal-hal di sekitar. Dan gak heran sih kalau karakteristik ini banyak ditemukan pada seniman dan juga penulis, karena keseharian mereka itu berkaitan erat dengan kreativitas dan rasa empati yang tinggi. Nah, di saat yang bersamaan, orang-orang yang terlalu sensitif rentan mengalami masalah mental karena mereka itu seringkali kewalahan ya dengan perasaan mereka sendiri. Hal ini berkaitan dengan hasil studi di dalam jurnal Personality and Individual Difference, teman Pro 2. Dalam penelitian itu, ternyata perasaan yang terlalu sensitif bisa dihubungkan dengan adanya gen 5-HTLPR yang disebut yang sering ditemukan pada pengidap gangguan psikologis seperti depresi. Nah, gimana sih cara menghilangkan sifat sensitif dan baperan ini? Nanti Anis bakalan kasih tahu buat kalian semuanya ya. Tetap barengan sama kita di Pro 2 Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: You know you're doing okay.
1: IGD, IGD. Kingin gitu didengerin.
2: Teman berdua punya perasaan yang lebih sensitif dari orang lain tuh bisa menguntungkan kamu dalam beberapa hal. Misalnya membuat kamu tuh punya empati dan toleransi yang tinggi. Nah tapi sifat baperan ini juga buat kamu lebih rentan stres teman berdua. Konflik dengan teman, kritik dari atasan, dan ekspektasi tinggi dari anggota keluarga berpotensi menimbulkan stres. Jadi kondisi ini tuh bisa diatasi sebenarnya ya dengan melakukan beberapa langkah teman pro 2. Jadi ada beberapa cara untuk menghilangkan sifat sensitif dan baperan yang bisa kamu lakukan. Nah kamu bisa nih sadari bahwa perasaan sensitif itu tidak salah. Langkah awal dari cara mengatasi perasaan yang terlalu sensitif adalah menyadari bahwa punya perasaan sensitif itu bukanlah suatu kelemahan. Kebanyakan orang sensitif cenderung menyalahkan diri sendiri saat mereka itu sedih, marah, ataupun kecewa. Padahal semua emosi itu wajar dan manusiawi. Menerima perasaan sendiri adalah kunci agar kamu tuh tidak baperan dan sensitif. Dan ini adalah dasar penting sebelum kamu bisa mulai mengelola emosi dengan lebih sehat. Terus kamu juga bisa nih pahami apa yang sedang kamu rasakan. Coba ya kamu memahami emosi apa yang sedang kamu rasakan ketika muncul masalah ataupun konflik. Apakah sedang merasa marah, kecewa, sedih, atau ada perasaan lainnya. Nah setelah kata yang paling menggambarkan emosi kamu ditemukan, mulailah telusuri penyebabnya. Misalnya, kalau kamu tersinggung dengan ucapan teman, tanyakan pada diri sendiri kenapa sih kata-kata itu begitu berdampak bagi kamu. Dengan mengenali dan juga menerima emosi tersebut, kamu tuh lebih siap dalam mengambil keputusan dan juga tidak mudah terbawa perasaan.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri.

0: IGD. Ingin gitu didengerin.
1: Nah, teman Pro 2, cara menghilangkan sifat sensitif dan baperan yang bisa kamu lakukan lainnya itu adalah kalian jangan mengkritik perasaan sendiri. Salah satu hambatan yang sering muncul adalah kebiasaan mengkritik perasaan sendiri. Mungkin kamu pernah berkata, seharusnya aku tuh gak perlu sih merasa sesedih atau semarah ini. Nah, harus dipahami ya, kalau emosi atau perasaan apapun tidak bisa dihilangkan. Setiap orang tuh pasti akan merasakan berbagai jenis emosi, baik itu marah ataupun sedih. Nah, ketika malah berusaha menyingkirkannya, kamu tuh akan terbiasa berpikir kalau marah dan sedih adalah bentuk kegagalan. Cara ini justru tidak membantu mengatasi sifat sensitif yang berlebihan. Terus berikan respons dengan baik ya. Biasakan memberi jeda sebelum merespons situasi yang memicu emosi negatif dan juga perasaan sensitif. Contohnya, ketika orang lain menyampaikan kritik dan komentar yang terasa menyinggung, tahan diri untuk tidak memberikan respons yang spontan gitu. Tarik nafas dalam-dalam dan luangkan beberapa menit ya sebelum memberikan respons. Metode ini cukup efektif sebagai cara agar kamu tuh tidak berperan dan sensitif berlebihan. Dan juga kalian bisa tentukan langkah yang harus diambil. Setelah kamu meregulasi emosi, memberikan jeda untuk berpikir, pertimbangkan langkah apa yang ingin kamu ambil. Apakah kamu perlu membicarakan masalah tersebut dengan orang lain atau cukup mengalihkan fokus dengan aktivitas yang positif? Kalau masih terlalu emosional, lakukan terlebih dahulu kegiatan yang membuat kamu tuh rileks ya, kayak jalan santai, menikmati udara segar, membaca buku atau melakukan hobi. Terus bangun juga pola pikir rasional dan objektif, teman Pro 2. Orang yang mudah baper sering memandang sesuatu dari sisi emosional aja. Jadi penting ya untuk melatih diri berpikir lebih rasional dan juga objektif. Tanyakan pada diri sendiri, apa orang lain tuh benar-benar berniat menyakiti diri kamu atau mungkin kamu tuh hanya salah paham. Dengan begitu, kamu mampu memilah mana emosi yang perlu direspons dan mana yang bisa diabaikan. Ini menjadi cara mengatasi sifat sensitif dalam jangka panjang, teman Pro 2. Dan jangan lupa, kembangkan kebiasaan merawat diri. Cara menghilangkan sifat sensitif juga berkaitan dengan bagaimana kamu itu melakukan self-care atau kebiasaan merawat diri sendiri. Menjaga kebersihan diri, melakukan pola makan yang sehat, terus berolahraga rutin dan tidur cukup, bisa memperkuat ketahanan emosional kamu. Dengan memperhatikan kesehatan fisik dan juga mental, kamu tuh bisa mengelola perasaan dengan lebih seimbang, teman Pro 2 ya. Nah, kalau dibutuhkan, kamu juga bisa meminta bantuan psikolog atau psikiater untuk mengatasi hal ini. Jadi kalian bisa cari psikolog atau psikiater terdekat ya dari lokasi kamu, teman Pro 2. Oke, gimana? Udah tahu kan kamu gimana caranya untuk mengatasi sifat sensitif atau baperan kamu?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: Tune in FM 94.6 RRI Broadcast Sumeneb.

0: Pro 2 Religi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri dari SMA Negeri 2 Sumeneb. Di sini saya akan membacakan beberapa surat pendek. Ya, ini adalah surat Al-Falaq. Mari kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarril ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul 'adzim. Semoga surat-surat yang saya bacakan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kamu sedang mendengarkan FM 94,6 Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.
1: قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثِيرٌ

0: Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

Pro 2 pukul 17:19, saatnya kita mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Dan bagi kita semuanya yang menjalankan ibadah salat maghrib, semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Zaman akhir. Menurut Islam, zaman akhir mewakili suatu masa menjelang hari kiamat, ketika ahlak Qur'ani mengemuka di seluruh dunia. Nabi Muhammad SAW telah menguraikannya dengan cukup terinci di dalam hadis-hadisnya. Sepeninggal Nabi, sejumlah ulama besar Islam menjelaskan lebih lanjut masalah ini. Semuanya mengungkapkan bahwa zaman akhir akan mencakup serentetan peristiwa. Pada tahap pertama zaman akhir, dunia akan mengalami kemerosotan akhlak akibat sejumlah sistem filsafat yang mengingkari Allah. Manusia menjauh dari tujuan penciptaannya, menyebabkan kehampaan rohaniah dan keruntuhan akhlak yang parah. Setelah diterpa bencana besar, perang dan penderitaan, manusia akan mencari jawaban atas satu pertanyaan saja. Di manakah jalan menuju keselamatan? Tepat di saat keputusasaan itu, Allah menugaskan sosok rohaniah untuk menyeru manusia keluar dari kekacauan dan menuju ke jalan yang benar. Dialah Al-Mahdi. Al-Mahdi berarti seseorang yang memimpin manusia ke kebenaran. Menurut hadis, mula-mula Al-Mahdi akan mengobarkan perjuangan di dunia Islam dan mengembalikan muslimin yang menjauhi intisari ajaran Islam kepada iman dan akhlak sejati. Dia mengemban tiga tugas mendasar pada tahap ini. Pertama, menyingkirkan sistem-sistem filsafat yang menolak Allah dan mendukung ateisme. Kedua, menghentikan praktek-praktek yang bukan bagian dari agama, namun disajikan seakan demikian, dan mengungkapkan serta melaksanakan ajaran Islam sejati menurut Al-Quran. Ketiga, membina perdamaian, kesejahteraan, dan keamanan, serta menyelesaikan masalah-masalah sosial mulai dari bangsanya sendiri dan terus maju memperkuat seluruh dunia Islam secara politik dan sosial. Tahap-tahap zaman akhir dilukiskan cukup rinci oleh Nabi Muhammad di dalam hadis-hadisnya 1400 tahun yang lalu dan di dalam karya-karya para ulama Islam. Juga, pada masa kita ini, tanda-tanda zaman akhir sungguh sedang muncul, satu per satu. Karena tanda-tanda ini mungkin terjadi terpisah pada satu atau lain waktu, semuanya tampak seperti peristiwa amat biasa di permukaan. Namun, munculnya begitu banyak tanda satu persatu di dalam jangka waktu yang amat pendek tak bisa dianggap sebagai kebetulan. Sinambungnya semua peristiwa yang diuraikan ratusan tahun yang lalu ini, tepat sebagaimana digambarkan, mengabarkan kepastian datangnya Al-Mahdi. Pada masa kehidupannya, peristiwa-peristiwa besar akan terlihat. Banyak peristiwa besar dan luar biasa sebelum kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah bintang baru muncul di malam kelahirannya. 14 ruang benda seni di Istana Khosru, Raja Persia, retak dan runtuh. Api suci kaum Majusi yang telah 1000 tahun menyala tanpa henti menjadi padam. Lembah Sarmawa kebanjiran. Danau Sawa menciut hingga ke mata airnya yang tersembunyi, menyisakan tepian yang kering. Sebagaimana diceritakan hadis, akan ada peristiwa-peristiwa besar dan menakjubkan pada saat kemunculan Al-Mahdi. Berikut ini sejumlah peristiwa besar dan mengejutkan yang terjadi di awal tahun 1400-an Hijriah. Kerajaan Iran yang berumur 2500 tahun runtuh. Muhammad Reza Pahlavi tewas. Kebocoran gas dari sebuah pabrik di Bombay menyebabkan kematian 20 ribu orang. Perang pecah antar dua negara Muslim, Iran dan Irak. Pada tanggal 19 September 1985, kota Mexico City hancur oleh gempa-gempa bumi berkekuatan 8,1 dan 7,5 Richter. Lebih dari 10 ribu orang tewas dan lebih dari 100 ribu bangunan rusak begitu parah sampai tak bisa digunakan. Gunung api Nevado del Ruiz meletus dan kota Armero pun lenyap dari peta. Banjir di Bangladesh menewaskan 25 ribu orang. Roma, pusat agama Nasrani, tergenang banjir. Kebakaran hutan terburuk dalam sejarah berkobar di Cina. Perdana Menteri India, Gandhi, Presiden Mesir Anwar Sadat, dan Perdana Menteri Swedia, Olaf Palme, dibunuh. Paus Johannes Paulus II ditembak. Kota Edmonton di Kanada rusak parah karena angin puyuh berkecepatan 3.000 km per jam pada tanggal 30 Juli 1987. Pesawat ulang-alik Challenger meledak selepas tinggal landas di tahun 1986. Virus AIDS dikenal di tahun 1980. Sejauh ini AIDS telah membunuh puluhan ribu orang dan dikenal sebagai wabah abad ini. AIDS mengakhiri revolusi seksual yang dimulai di Amerika pada tahun 1960-an yang mendorong segala jenis kebebasan seksual. Kecelakaan nuklir terburuk dalam sejarah terjadi dengan meledaknya reaktor nuklir Chernobyl. Banyak negara Eropa yang terkena dampak radiasi yang ditimbulkannya. Ditemukan sebuah lubang di lapisan ozon. Kedudukan segaris tata surya terjadi. Di tahun 1982, semua planet terletak segaris menyebabkan konjungsi raya yang terbentuk sekali tiap 23.400 tahun. Tembok Berlin, lambang perang dingin, diruntuhkan 28 tahun setelah didirikan. Tank-tank dikerahkan pemerintah komunis Cina di tahun 1989 untuk menghadapi mahasiswa. 2.000 orang diantaranya tewas di lapangan Tiananmen. Ratusan ribu muslimin terbunuh di dalam kekejaman-kekejaman di Bosnia dan Kosovo. Dan ratusan ribu lainnya mengungsi. Virus Ebola menyebabkan kematian puluhan ribu jiwa. Di tahun 1997, komet Halley-Bopp melintas begitu dekat dengan bumi hingga terlihat oleh mata telanjang. Gempa bumi yang kian kuat menyebabkan kerusakan parah serta hilangnya jiwa dan harta benda di seluruh dunia. Topan, tornado, angin puyuh, dan banjir akibat gejala atmosfer yang disebut El Nino menyebabkan kematian ribuan orang, jutaan lainnya kehilangan rumah, dan kerugian bermiliar-miliaran dolar. Seperti semua tanda di dalam daftar tadi, banyak peristiwa lain yang disebutkan hadis mengungkapkan bahwa kita hidup menjelang hari kiamat dan mengabari kita kedatangan Al-Mahdi. Ketika hari kiamat mendekat, hati orang beriman dilemahkan oleh hal-hal seperti kematian, kelaparan, pertikaian, hilangnya sunnah, dan hilangnya kesempatan menyerukan yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Allah akan meniupkan napas kehidupan baru menuju sunnah lewat Al-Mahdi. Al-Mahdi akan muncul setelah pembangkangan besar ketika yang haram dihalalkan. Al-Mahdi tak akan muncul hingga Allah diingkari secara meluas dan terbuka. Aku bersumpah bahwa bencana hebat akan turun pada manusia hingga mereka tak akan menemukan tempat untuk lari dari kekejaman dan penindasan. Pada masa sulit itu, Allah mengutus Al-Mahdi. Ketika dunia berada dalam kekacauan yang mengerikan, ketika keingkaran merajalela, ketika jalan-jalan ditutup, ketika sebagian manusia menyerang sebagian lainnya, ketika yang tua tak lagi menyayangi yang muda, maka Allah mendobrak benteng kezaliman mereka dengan mencabik permusuhan dari mereka dan mengutus seseorang, Al-Mahdi, yang akan menegakkan agama di zaman akhir sebagaimana aku menegakkannya, yang akan mengisikan keadilan pada dunia yang penuh kekejaman. Peristiwa-peristiwa yang kita simak telah mengungkapkan bahwa kita hidup di zaman akhir dan Al-Mahdi segera datang. Akan tetapi, akan lebih benar jika mengatakan bahwa semua ciri jasmani dan rohani Al-Mahdi yang disebutkan hadis-hadis ini tidak ditemukan pada satu orang, namun pada sebuah wujud rohani. Kita menyaksikan serangkaian peristiwa yang terjadi satu persatu sejak tahun 1980-an. Dan kita melihat bahwa semua peristiwa ini, yang tampak sangat lumrah di permukaan, sebenarnya merupakan pertanda sebuah perkembangan besar. Semua peristiwa ini yang terjadi dalam jangka waktu yang singkat diuraikan oleh Nabi Muhammad berabad-abad yang lalu dan terjadi tepat seperti yang diberitakan hadis-hadis. Kenyataan ini mengabarkan suatu kebenaran penting kepada manusia. Saat kedatangan Al-Mahdi telah tiba, umat manusia yang remuk oleh kemerosotan akhlak dan mengalami penderitaan hebat akan kembali ke jalan yang benar dengan datangnya Al-Mahdi. Dengan kata lain, kembali ke tujuan penciptaannya, dan dengannya, kekacauan dan kekejaman di dunia akan berakhir. Filsafat-filsafat yang mengingkari Allah akan dihancurkan satu persatu, dan segi rohaniah yang akan kembali diperoleh manusia akan membuatnya mampu menikmati kedamaian dan keamanan. Kembalinya manusia kepada Allah dan agamanya, yang telah dimulai di barat, dapat dipandang sebagai sebuah tanda kebenaran ini. Kami akan mengungkapkan perubahan-perubahan penting yang akan terjadi di seluruh dunia lewat datangnya Al-Mahdi, dan melihat bagaimana hal ini tercermin di dunia Muslim. Kembalinya agama di Amerika Serikat dan Eropa akan dikaji. Dan akhirnya, akan kita pusatkan perhatian pada zaman keemasan yang amat sering dirujuk di dalam hadis-hadis. Akan kita lihat manfaat besar yang datang bersama munculnya sebuah gaya hidup baru yang cocok dengan fitrah manusia dan pendekatan diri kepada Allah. Juga sebuah masa kesejahteraan dan kemakmuran besar.
1: Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

tentang suatu kesabaran manusia ketika ditimpa musibah. Pasti hatinya akan merasa sedih, gelisah, bahkan putus asa terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa kesabaran adalah sebagaimana yang disampaikan, innamas sabru huwa hamlun nafsi ala tarki idharil jaza, bahwa kesabaran adalah kemampuan diri kita mengontrol diri kita untuk bisa tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Dalam Islam disampaikan, boleh saja kita menangis, mungkin kita merasa sedih sehingga air mata tak terasa turun. Islam memperbolehkan semua itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditinggal mati oleh putra tercintanya, beliau menangis. Islam memperbolehkan kita untuk merasakan kesedihan itu dengan mengeluarkan air mata. Akan tetapi yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah terlalu berlebih-lebihan sehingga mungkin kita melukai fisik kita atau kita menjerit sehingga kita lupa bahwa sejatinya ada Zat yang maha sempurna yang telah mengatur semuanya dengan sempurna. Oleh karena itu, maka ketika kita merasa gundah, menangislah. Akan tetapi tangisan itu mari kita tuangkan dalam setiap bait doa kita, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa insyaallah Allah akan ijabah setiap doa kita.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Selamat kemana-mana dari Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2. Masih di Sore Ceria pastinya ya. Masih bareng sama Anis juga di malam hari ini. Teman Pro 2, ada kabar baik nih buat kamu mahasiswa ongoing yang akan menempuh semester 3 dan sedang mencari beasiswa. Jadi Bank Syariah Indonesia bersama dengan BSI Maslahat dengan bangga ini mengumumkan kalau pembukaan BSI Scholarship tahun 2026 dibuka, teman Pro 2 ya. Jadi BSI Scholarship sendiri adalah sebuah program beasiswa yang berasal dari inisiatif untuk memanfaatkan dana zakat dan infak dari nasabah Bank Syariah Indonesia yang dikelola oleh BSI Maslahat sebagai mitra lembaga strategis. Dan beasiswa ini juga menjadi salah satu bentuk nyata BSI dalam membantu meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan ya. Pastinya untuk tujuan utama diselenggarakan beasiswa ini adalah untuk melahirkan para awardee yang tidak hanya menjadi penerima manfaat tapi juga menjadi duta ekonomi dan keuangan syariah. Nantinya awardee akan menjadi iron stock MT atau manajemen tertinggi ya. Terus mitra profesional, pemikir syariah, dan juga agen perubahan dalam pengembangan komunitas. Nah, kategorinya apa aja? Nanti ya bareng sama Anis, teman Pro 2. Tetap bareng sama kita di Pro 2 Semenat.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, teman Pro 2. Jadi untuk BSI Scholarship ini ada beberapa kategori beasiswa ya. Nah, salah satunya BSI Scholarship Pelajar. Pembukaannya bulan Juni 2026. BSI Scholarship Pelajar ini ditujukan bagi siswa jenjang kelas 12 SMA sederajat berasal dari keluarga prasejahtera yang bertujuan untuk pemerataan dan juga peningkatan kualitas pendidikan. Nah, program ini teman Pro 2 memberikan bantuan beasiswa dengan dan juga bimbingan akademik membina karakter pelajar agar memiliki akidah dan akhlak yang baik dan juga meningkatkan motivasi dan kemampuan untuk meraih prestasi di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Terus kalau untuk BSI Scholarship Inspirasi yang pendaftaran saat ini tuh sedang dibuka ya sampai dengan 3 Juli 2026. BSI Scholarship Inspirasi ini merupakan program beasiswa yang ditujukan bagi mahasiswa prasejahtera semester 3 dari kampus Mitra BSI. Dan program ini berlangsung selama 6 semester hingga lulus ya, dengan pendampingan berkelanjutan serta dukungan dana zakat untuk memastikan keberlanjutan pendidikan dan pengembangan kapasitas penerima manfaat. Nah, ada beberapa kategori lainnya tapi udah ditutup ya teman Pro 2 ya, kayak BSI Scholarship Unggulan itu udah ditutup, terus BSI Scholarship Talenta, ada juga BSI Scholarship Talenta KIPK BSI itu sudah ditutup juga teman Pro 2. Nah, inspirasi ini ya, kita ngobrolin yang scholarship inspirasi yang diperuntukkan bagi mahasiswa S1 semester 3 semester 2 pada saat periode pendaftaran ya, dari berbagai perguruan tinggi khususnya yang berasal dari latar belakang prasejahtera. Nah, program ini berlangsung selama 3 tahun atau 6 semester ya, sebagai bentuk komitmen pemerataan akses pendidikan teman Pro 2. Dan program ini dirancang untuk mencetak pemimpin masa depan umat yang berkarakter, amanah, dan mampu menjadi teladan serta berkontribusi dalam pembangunan keumatan khususnya di industri ekonomi dan juga keuangan syariah. Cakupan beasiswanya juga banyak banget ya teman Pro 2 ya. Tetap bareng sama Anis di Pro 2 Semenuh, teman terbaik kamu. Murder on the beat, so it's not nice.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari stickers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Teman Pro 2, untuk cakupan beasiswa BSI Scholarship Inspirasi ini kayak ini ya, banyak ya teman Pro 2 ya. Nah, jadi ada bantuan UKT sebesar 3 juta rupiah selama 6 semester, kemudian pembinaan kepemimpinan diri dan pembangunan karakter, pelatihan keuangan ekonomi syariah juga dapat. Ada juga program social project dan berpeluang magang di industri ekonomi syariah. Dan universitas atau kampus mitra BSI Inspirasi itu banyak banget teman Pro 2 ya. Mungkin kamu bisa cek atau ini ya, bisa cek lah ya, karena ini banyak banget, ada 107 kampus ya. Wow, ada IPB University, kemudian UIN Raden Fatah Palembang juga masuk, Universitas Riau masuk, terus Universitas Islam 45, Universitas Muslim Indonesia, pokoknya banyak banget teman Pro 2 ya. Mungkin

kampus kalian menjadi salah satu mitranya, bisa daftar teman Produa. Dan untuk persyaratannya termasuk pada kategori mahasiswa prasejahtera yang dibuktikan dengan SKTM dan merupakan mahasiswa aktif tahun kedua atau semester 3 atau semester 2 saat periode pendaftaran dari kampus yang sudah ditetapkan. Minimal IPK-nya itu 3,00 teman Produa, dan tidak sedang menerima beasiswa jenis lainnya. Begitu ya. Yang minat langsung aja teman Produa ya. Kalian buka di bsischolarship.id. Ini pendaftarannya cuma sampai tanggal 3 Juli ya. Jadi mendingan cepet-cepetan deh.

0: Teman Pro 2, setiap orang itu unik. Cara mikir beda, sikap beda, respon ke masalah juga beda. Dan itu normal banget ya. Tapi pernah gak sih kamu ketemu orang yang kelihatannya tuh cuek banget sama perasaan orang lain, sering melanggar aturan dan gak merasa bersalah sama sekali? Nah, dalam dunia psikologi, kondisi seperti ini bisa berkaitan dengan gangguan kepribadian antisosial atau sering disebut antisosial. Tapi ingat ya, ini bukan label sembarangan dan bukan berarti semua orang pendiam itu antisosial. Antisosial itu adalah gangguan kepribadian yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Orang dengan kondisi ini sering kesulitan memahami norma sosial, empati, dan juga tanggung jawab. Akibatnya, perilaku yang muncul bisa melanggar aturan, merugikan orang lain, bahkan membahayakan diri sendiri. Nah, tanda-tandanya bisa berupa sering menyalahkan orang lain, gak peduli perasaan sekitar, susah mengontrol emosi, bertindak impulsif, sampai melakukan tindakan menyimpang. Uniknya ada juga nih yang terlihat cerdas dan sukses, tapi memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Gangguan ini biasanya mulai terlihat di akhir masa remaja sampai usia 20-an dan lebih sering ditemukan pada laki-laki. Tapi penting dicatat, tidak semua perilaku bermasalah berarti antisosial. Diagnosis hanya bisa dilakukan oleh tenaga profesional. Jadi kalau kamu ataupun orang di sekitar kamu menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan, langkah terbaik adalah cari bantuan yang tepat. Memahami kondisi mental itu bukan menghakimi ya, tapi supaya bisa saling menjaga, karena sehat mental itu sama pentingnya dengan sehat fisik. Stay aware, stay kind, dan juga tetap barengan sama Pro 2 Sumenep di aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Selamat kemana RRI Pro FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 jam 7, sekarang kita waktunya Indonesia Pro India. Kita akan gabungan sama Pro 2 Jakarta. Tetap bareng sama kita di Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: 100,6 FM, Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung...

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Weekend Hits, your hits update music.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, apa kabar Kak Refka juga? Diana akan menemani kalian semuanya di Jaga Malam, oke? Kalian setuju semuanya dengan lagu-lagu dan single yang sudah kami persiapkan nih di playlist kita. Ada Iggy Top yang juga akan bersama kalian semuanya nih. Berusaha di bawah hujan katanya. Wih. Karena mungkin ini ya, lagi musim hujan di kawasan Sumenep beberapa hari lalu gitu. Tapi semangatnya masih oke hingga saat ini. Saya ucapkan makasih banyak untuk kalian semuanya, oke?

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Nah, tentu kalian yang terkesan dengan lagu-lagu di playlist kita ya, di country untuk edisi jaga malam kali ini, boleh deh silakan merapat. Oke, tadi yang sudah menyapa di sini di WhatsApp kita ada siapa nih? Ada Zulfia, Zulia ya, Zulia di Jakarta katanya. Oke, malam juga nih, apa kabarnya juga di Jakarta malam hari ini, asik sekali gitu ya. Karena mungkin masih ada sisa hari weekend, karena seharian tadi mungkin di sana padat sekali gitu ya. Yang berlalu lalang menikmati suasana liburnya weekendnya, sama juga di Sumenep. Demikian juga cuacanya juga mendukung ya seharian tadi. Nggak tahu deh kalau misalkan di Jakarta sana redup-redup atau turun hujan atau lagi cerah-cerah berawan gitu. Tapi pasti aktivitasnya di sana mudah-mudahan lancar saja ya semuanya ya. Oke, makasih banyak deh Zulia di Jakarta. Ada Enggi Kak. Oke, nanti coba saya hadirkan gitu ya. Apa nih judulnya? Remuk ya? Kenapa nih senang dengan lagunya yang remuk? Lagi remuk-remuknya ya hatinya ya? Harus dong, harus ini selalu tegar gembira gitu ya. Jangan remuk-remuk, jangan nangis-nangis. Oke.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodro Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Yang terkesan dengan lagunya Dave ada Redensi yang juga terpopuler di tahun kekinian gitu ya, di tahun 2026. Jadi nanti juga saya susulkan ada Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya gitu dari Nuka. Kemudian ada juga Pelajarian. Pelarian ini dari Kesha nih kayaknya nih. Asik sekali nih lagunya tadi. Yang sudah pesan lagunya, makasih banyak ya. Sudah saya penuhin nih tadi dari Julia di Jakarta gitu ya. Oke. Gabungan dong. Boleh deh, silakan. Barangkali juga bisa ngirimkan foto-fotonya nih di kawasan Jakarta seperti apa nih suasananya di sana kalau misalkan lagi nongkrong-nongkrong di seputaran Jakarta. Wih, pengen tahu juga nih. Nanti juga saya spill nih seperti apa nih keadaannya di kawasan Sumenep. Gitu ya. Untuk teman-teman semuanya yang sudah gabung di WhatsApp tadi yang muncul di lagunya untuk edisi Pop Indo kali ini, makasih banyak. Nanti juga ada ini Gurun Hujan juga dari Juicy ya. Asik sekali ini lagu.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: 100% jadul.
1: Bilang 4,6 Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan kita lanjut ya. Di segmen yang satu ini kita bakal dimanjain dengan lagu-lagu 100% jadul gitu. Tapi gak jadul-jadul amat gitu ya. Bukan di zamannya Ahmad Albar gitu. Atau mungkin zaman-zaman 90-an, bukan. Di tahun 20-an, 2000-an juga kalian pasti kenal nih dengan beberapa single-single yang bakal Dian puter ini ke ruang dengar kalian.

0: Oke, teman Pro2, kita ngomongin yang jadul-jadul gitu. Dan lagunya dari Raisa nanti Dian spill deh ke ruang dengan kalian semuanya nih, usai di sini katanya. Dan juga saya susulkan sama juga Agnes ya, Agnes Monica juga. Kemudian ada Isana Saraswati. Wih, yang kangen dengan lagunya beliau nih. Boleh deh, silakan kalian ini merapat gitu ya. Kalau kita ngomongin orang, sebenarnya bukan ngomongin orang ya. Ngomongin info-info yang terhangat mungkin ya. Yang mungkin bisa menjadi inspirasi kita di sini tentang penyanyinya gitu ya. Yaitu Raisa salah satu contohnya. Yang kedapatan judul kali ini Cerai dari Hamis Daud. Saat ini Raisa pacaran dengan Chef Mathis Molin. Wih. Seperti apa nih kisahnya nih teman berdua? Jadi di sini penyanyi Raisa ini dikabarkan yang sudah memiliki gandengan baru ya pasca bercerainya dari Hamid pada 15 Desember 2025 tahun lalu ya. Dan pria itu adalah Mathis, seorang chef tampan asal Perancis, luar negeri lagi ya. Dan rumornya kedekatan mereka ini pertama kali dibahas oleh akun Threads. Nah, dalam unggahannya di akun tersebut ya, ini membagikan momen Molly ini mengenakan jaket ojek online. Ceritanya lagi nyamar gitu ya guys ya. Kemudian dia memiliki latar belakang pendidikan gastronomi di Eropa. Dan Mathis sendiri ini mengoreksi pengalaman bekerja di sejumlah restoran bergengsi di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Jadi chef yang juga memadukan teknik memasak klasik khas Prancis ini dikenal aktif ya menggunggah konten memasaknya dan pengalaman kuliner di berbagai negara hingga eksplorasi bahan makanan lokal lewat akun media sosialnya ini tidak diragukan lagi gitu ya teman Pro2. Rumornya lagi nih, asmara itu juga semakin merembus ke kancah ketika murid ini terekam kamera memberikan dukungan dalam konser Raisa di Jakarta Convention Center ya pada 6 sampai 7 Juni 2026 gitu. Ini ya, baik ke Raisa maupun juga Mathis masih bungkam ya terkait rumor asmara mereka. Mungkin tinggal nunggu saat yang tepat gitu ya untuk bisa dipublis. Oke deh. Yuk, kita nantikan ya lagunya dari Raisa nanti usai di sini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
3: Indonesia is me, kau dan aku.
4: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
5: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
4: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
5: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
4: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
5: Oke deh, tapi abis ini Kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
4: Deal. Tapi jangan lupa bantu beresin meja juga biar kamu makin keren bukan cuma di game tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.
6: Oke, teman berdua di jaga malamnya di 100% jadul lah. Kalian masih dimajakan dengan lagu-lagu di tahun 2000-an gitu ya. Dan juga satu lagi nih, ada Agnes Monica, Things Will Get Better. Dan nanti juga saya susul dengan Isyana Saraswati, oke? Sampai di mana nih aktivitas kalian nih di malam hari ini? Oke, sudah hampir larut malam gitu ya. Pulang-pulang aja deh, nongkrong di rumah atau ngumpul sama keluarga. Karena mungkin besok akan dihadapkan dengan rutinitas seperti biasanya gitu. Hemat-hemat tenaga dan kesehatan kalian semuanya deh pastinya. Oke?

0: berdua pernah gak sih ngerasa hati remuk kayak layar HP jatuh tanpa anti gores? Yap, patah hati emang bukan hal sepele. Buat sebagian orang, putus cinta, apalagi sampai berpisah serius, bisa bikin mental drop banget. Fatalnya, di usia muda, patah hati sering berdampak ke kesehatan mental. Rasa sedih berkepanjangan, susah tidur, overthinking, sampai kehilangan semangat itu tanda-tanda yang gak boleh untuk disepelekan. Makanya penting banget ya punya support system kayak teman, keluarga, guru, atau siapapun yang bisa diajak untuk cerita. Menurut para ahli, salah satu langkah awal buat bangkit adalah ngomongin perasaan. Kalau memungkinkan dan aman secara emosional, komunikasi dengan mantan bisa jadi penutup yang sehat. Bukan buat balikan ya, tapi buat menuntaskan unek-unek biar hati nggak terus nyangkut di masa lalu. Kalau nggak bisa ketemu, nulis pesan juga bisa jadi cara meluapkan isi hati. Langkah lain yang cukup membantu adalah membereskan kenangan, hadiah atau barang yang bikin keinget terus. Gak salah kalau disimpan jauh atau bahkan dilepas. Itu bukan drama, tapi tanda kamu siap buka bab baru. Yang gak kalah penting juga teman pro 2 yaitu ngatur pola pikir. Ingat, sedih itu wajar, putus bukan berarti hubunganmu palsu. Kamu tetap pribadi yang berharga, terus bertumbuh dan bisa belajar dari pengalaman ini. Stop stalking, stop nyalahin diri sendiri, dan mulai fokus ke hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kalau rasa sedih terasa berat dan gak kunjung reda, jangan ragu ya untuk cari bantuan profesional. Jaga diri kamu karena hati yang patah bukan akhir dari cerita. Bisa jadi awal versi kamu yang lebih kuat teman Pro 2. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Semenep melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: Jadul.
1: Jadul Pro 2 FM ya, dan masih melekat di pendengaran kalian semuanya nih di Pro 2 FM ya. Jadi di sini yang tersisa lagunya dari Judika ya, Aku Yang Tersakiti. Ada juga Diho, aku di sini katanya. Oke, bisa kalian nikmati nih. Yang pastinya di cerita penutup harinya nanti di pukul 22, jangan lewatkan ya. Jadi stay tune terus nih bersama Pro 2 FM.

0: Kamu sering gak lihat debat panas di media sosial?
1: Tiap hari malah.
0: Asta cita presiden kita itu ngajakin demokrasi yang sehat loh.
1: Iya, jadi kritis boleh, asal pakai otak, bukan emosi.
0: Kamu-kamu yang masih muda, punya suara besar loh sekarang.
1: Tinggal pilih, mau ribut atau ikut bangun.
0: Demokrasi dewasa dimulai dari kita loh.

0: cerita penutup hari.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita lanjut di cerita penutup hari ya. Dan tentu kalian di jaga malamnya masih semangatnya Dian menemani aktivitas ya hingga larut malam kayak gini. Nah, pastikan lingkungan kalian ini baik-baik saja, aman-aman saja gitu ya, karena dukungan moral dari kalian semuanya, oke? Okay?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: 106,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2 di cerita penutup harinya kita akan berbicara tentang 8 gaya hidup sehat ya untuk mengendalikan kondisi proteinuria. Jadi di sini mengapa gaya hidup sehat ini untuk mencegah atau juga mengontrol kondisi proteinuria ini sangat penting. Maka hal tersebut ini tidak hanya berkaitan dengan gangguan pada ginjal ya, tapi juga dapat menjadikan tanda adanya masalah kesehatan lain di dalam tubuh kita, teman berdua. Dan ternyata kondisi ini sering ditemukan bersama dengan faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, atau juga gangguan metabolik. Nah, selain sebagai tanda kerusakan ginjal, peningkatan kadar protein atau dalam urin ini juga berhubungan dengan risiko penurunan fungsi ginjal secara bertahap. Nah, oleh karena itu nih, teman berdua ya, pengendalian faktor risiko mulai gaya hidup sehat ini menjadi bagian penting gitu ya dalam menjaga kesehatan ginjal. Nah, bahkan di sini diperkuat dengan studi yang berjudul Healthy Lifestyle Reducer Incidence of Stress. Nah, jadi terkait dengan hal ini juga menunjukkan bahwa perubahan pola makan dengan kebiasaan hidup ini dapat membantu menurunkan risiko munculnya proteinuria gitu ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yaitu yang pertama mengkonsumsi protein nabati. Nah, jadi di sini keseimbangan pola makan dengan porsi protein yang seimbang, maka ini sangat penting gitu untuk menjaga fungsi ginjal. Nah, dalam beberapa kasus juga disebutkan bahwa sumber protein nabati ini dapat menjadi pilihan ya, karena cenderung meringankan beban kerja ginjal dibandingkan dengan protein hewan ini. Nah, salah satu sumber protein nabati yang mungkin dapat dikonsumsi adalah kedelai ya, kedelai olahan-olahan lainnya gitu. Dan ini terbukti ya, karena jurnal Diet and Proteinuria di tahun 2022 ini juga menyebutkan bahwa konsumsi sekitar 25 gram protein kedelai per harinya ini ya, per harinya ini bisa membantu menurunkan kolesterol total gitu. Nah, terutama kolesterol jahat. Nah, pada pasien dengan proteinuria ini akibat sindrom nefrotik pada kondisi tertentu seperti penyakit ginjal kronis ya, dokter ini mungkin menyarankan agar jumlah protein yang dikonsumsi ini bisa diatur ya sesuai dengan kondisi setiap pasien gitu. Lalu ada apa lagi nih Kak? Yang kedua nih Kak, ada mengkonsumsi mikronutrien. Nah, kemudian bisa kita lengkapi juga dengan mengurangi asupan garam. Karena di sini asupan garam yang berlebihan ini dapat meningkatkan tekanan darah dan memperberat beban kerja pembuluh darah. Gitu ya. Paham ya? Oke, kita akan lanjut di materi kita di cerita penutup harinya. Oke, kita debutkan dulu nih lagu-lagunya di playlist kita. Ada Jamimah dengan satu single yang berjudul Debu gitu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Pro2, kita masih membahas tentang gaya hidup sehat gitu ya. Yang berikutnya ini mengendalikan faktor risiko metabolik. Jadi di sini ada beberapa poin penting yang mungkin bisa kita lengkapi ya terhadap kesehatan kita. Yang pertama ini menjaga berat badan agar tetap ideal, karena di sini juga menjadikan risiko peningkatan dari proteinuria. Nah, oleh karena itu menjaga kesehatan berat badan ini tetap dalam batas sehat sesuai BMI ya, body mass index. Nah, penting untuk menjaga kesehatan ginjal. Kemudian ini mengontrol tekanan darah dan juga gula darah. Nah, hipertensi atau bisa diabetes ya, yang merupakan penyebab utama kerusakan ginjal, teman berdua. Nah, kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang ini dapat merusak dinding pembuluh darah dan jaringan ginjal, sehingga juga mengganggu kemampuan ginjal untuk menyaring darah gitu. Poin yang terakhir ini menghentikan kebiasaan merokok gitu. Nah, jadi kebiasaan merokok ini juga dapat berdampak buruk ya, teman berdua, bagi kesehatan ginjal. Karena zat kimia dalam rokok seperti nikotin, karbon monoksida, kemudian juga zat kimia oksidatif lainnya, ini dapat merusak pembuluh darah serta gangguan aliran darah ke ginjal gitu. Nah, jika kita ini mengalami proteinuria atau memiliki faktor risiko penyakit ginjal, maka sebaiknya berkonsultasi ya dengan dokter spesialis kalian gitu. Nah, di sini penanganan proteinuria dapat berbeda pada setiap orang, tergantung pada jenis penyebab yang juga mendasarinya gitu. Maka dari itu, kondisi ginjal dan juga faktor kesehatan lainnya ini seperti tekanan darah atau diabetes dan tenaga medis akan juga menyesuaikan rencana perawatan ya, agar tetap aman dan juga efektif serta membantu menjaga fungsi ginjal dalam jangka panjang. Gitu teman Pro2 ya. Ya, yang pastinya kita harus ciptakan gaya hidup sehat gitu. Apapun jenis penyakitnya, jangan sampai menyerang tubuh kita. Oke? Okay?

0: Just Music Produa.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, dan single-single penutup untuk edisi malam kali ini ya, teman Pro 2. Kita akan selingkan dengan beberapa menariknya lagu terpelilis kami gitu di Jazz Music.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Music, Bird World.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, setiap orang itu unik. Cara mikir beda, sikap beda, respon ke masalah juga beda. Dan itu normal banget ya. Tapi pernah gak sih kamu ketemu orang yang kelihatannya tuh cuek banget sama perasaan orang lain, sering melanggar aturan dan gak merasa bersalah sama sekali? Nah, dalam dunia psikologi, kondisi seperti ini bisa berkaitan dengan gangguan kepribadian antisosial atau sering disebut antisosial. Tapi ingat ya, ini bukan label sembarangan dan bukan berarti semua orang pendiam itu antisosial. Antisosial itu adalah gangguan kepribadian yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Orang dengan kondisi ini sering kesulitan memahami norma sosial, empati, dan juga tanggung jawab. Akibatnya, perilaku yang muncul bisa melanggar aturan, merugikan orang lain, bahkan membahayakan diri sendiri. Nah, tanda-tandanya bisa berupa sering menyalahkan orang lain, gak peduli perasaan sekitar, susah mengontrol emosi, bertindak impulsif, sampai melakukan tindakan menyimpang. Uniknya ada juga nih yang terlihat cerdas dan sukses, tapi memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Gangguan ini biasanya mulai terlihat di akhir masa remaja sampai usia 20-an, dan lebih sering ditemukan pada laki-laki. Tapi penting dicatat, tidak semua perilaku bermasalah berarti antisosial. Diagnosis hanya bisa dilakukan oleh tenaga profesional. Jadi kalau kamu ataupun orang di sekitar kamu menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan, langkah terbaik adalah cari bantuan yang tepat. Memahami kondisi mental itu bukan menghakimi ya, tapi supaya bisa saling menjaga, karena sehat mental itu sama pentingnya dengan sehat fisik. Stay aware, stay kind, dan juga tetap barengan sama Pro 2 Sumenep di aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: RRI 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Bumi ini bukan warisan, tapi titipan. Anak muda paling merasakan dampaknya nih, kayak cuaca ekstrim, banjir, panas semakin gila. Nah, hal kecil kayak pilih sampah, hemat energi, sampai dukung produk ramah lingkungan itu penting loh. Karena keren itu bukan cuma soal style, tapi juga peduli masa depan. Bumi sehat, hidup pun kuat.
1: FM 94,6, RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, kiranya sampai di sini dulu ya. Dian menemani kalian semuanya di jaga malam. Dan esok hari kita akan suara kembali di jam dan frekuensi yang sama di Pro 2 FM. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan program siaran hari ini, hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumena frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Just Music Berdua.
1: 98,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Apa kabar semuanya, semuanya, semuanya, pagi. Sudah bangun kau semuanya, ya teman Pro 2. Ayo dong, kita mulai aktivitas kita dengan sepenuh hati, mengikhlaskan diri gitu ya, menghadapi segala tantangan. Dan juga keseharian ini membuat kita sukses selalu. Amin ya Rabbal Alamin, oke? Saya Dian yang akan menemani kalian semuanya untuk edisi pagi kali ini ya. Mudah-mudahan kalian semuanya tetap stay tune bersama frekuensi kami, baik di RRI Digital dan juga serangkaian acara di hari ini gitu ya, yang akan dibawakan oleh kakak-kakak kita, oke? Saya Dian yang akan melepaskan beberapa segmentasi acara sampai nanti ya pukul 10 waktu Indonesia Barat, oke?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Keturunan adalah suatu hal yang dinanti-nantikan oleh pasangan suami istri. Namun, ada juga pasangan suami istri yang tak kunjung juga mendapatkan keturunan. Ini adalah ujian bagi seorang pasangan istri. Pasangan suami istri tentunya setiap orang mempunyai ujian yang berbeda-beda. Padahal doa sudah diutarakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali, namun tak kunjung juga tiba keturunannya. Bukan berarti Allah tidak mengabulkan doanya, namun cara pengabulan doanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbeda-beda. Syekh Imam Al-Bajuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid Ala Jauhari Tauhid, beliau menjelaskan bahwa cara pengabulan Allah akan doa kita itu ada 3 cara. Yang pertama adalah Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan permintaan kita dan di waktu yang cepat. Yang kedua adalah Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan yang kita minta, namun di masa yang tidak cepat, tapi Allah menundanya. Kenapa Allah menundanya? Karena kalau kita diberikan pada saat itu juga, barangkali kita belum siap untuk menerimanya. Yang ketiga adalah Allah mengabulkan doa kita bukan dengan sesuatu yang kita minta, tapi dengan sesuatu yang lain. Karena apa? Karena Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Allah itu akan mengabulkan doa kita sesuai di waktu yang indah menurut Allah, dan akan dikabulkan oleh Allah dengan sesuatu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.

0: harganya 60.000.
1: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sorry, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Info Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke. Okay. Kita akan awali pagi yang cerah seperti ini ya dengan informasi-informasi terupdate kita. So pasti untuk kalian semuanya tetap selalu semangat, stay tune terus bersama FM kita di Pro 2 FM ya. Karena berbagai segmentasi acara yang pastinya nanti kita akan kemaskan ya dengan kakak-kakak kita. Saya di dulu nih Dian yang menemani kalian semua di pagi kali ini ya. Nah, di sini kita kutip dulu nih informasi-informasi terupdate-nya yang sepertinya DLH Sumenep ini edukasi pengelola sampah melalui kegiatan di Taman Bunga. Kemudian nanti kita susul dengan informasi selanjutnya, Pemkab Sampang minta SPPG patuhi standar TBG. Dan juga Percasi Sumenep ini gencarkan sparring partner ya jelang Kejur Prof di Pacitan. Nah, informasi selengkapnya terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep ini menggelar kegiatan edukasi pengelola sampah di kawasan Taman Bunga Sumenep, dan kegiatan ini juga melibatkan masyarakat dan pelajar sebagai upaya meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya untuk menjaga kebersihan lingkungan serta juga membiasakan pemilahan sampah sejak dini. Jadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Anwar Sahroni Yusuf yang juga mengatakan di Teman Pro 2 ya, kegiatan tersebut ini diisi dengan berbagai program edukatif mulai dari sosialisasi pengolahan sampah, pemasangan media informasi tentang pemilahan sampah, hingga juga program penukaran sampah yang dapat ditukar dengan hadiah hiburan. Dan kita geser ke Sampang, pemerintah Kabupaten Sampang ini meminta seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yayasan dan juga mitra pelaksanaan program makanan bergizi gratis mematuhi seluruh standar operasional yang berlaku. Dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan, Teman Pro 2, ini mengatakan keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh setiap makanan yang tersalurkan kepada penerima manfaat, tapi juga kualitas proses penyediaannya. Yang menurutnya setiap penyelenggaraan wajib menentukan atau juga memenuhi persyaratan sarana dan prasarana, perizinan, serta juga memastikan bahan baku yang digunakan ini sesuai standar keamanan dan kesehatan. Dan di dunia olahraga sendiri, pengurus Kabupaten Persatuan Catur seluruh Indonesia Percasi Sumenep ini terus menggencarkan pembinaan dan juga porsi latihan bagi para atlet binaannya. Dan salah satu strategi konsisten yang juga dilakukan adalah menggelar laga uji coba atau juga sparring partner secara rutin. Seperti yang juga baru-baru ini dilaksanakan bersama tim catur Kabupaten Pamekasan, Ketua Percasi Sumenep Muhammad Suharjono ini menjelaskan bahwa laga uji coba antar daerah ini memberikan dampak yang sangat signifikan bagi perkembangan kualitas para pecatur. Selain menguji taktik, agenda untuk menjadi sarana efektif untuk mengasah jam terbang mereka. Oke, itu tadi informasi untuk mengawali jumpa kita ya teman Pro 2 di pada kali ini. Semangat selalu bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 94,6 Radio RRI Sumedang.
5: Oke, kita lanjut dengan prakira cuaca dulu. Nah, kalau kita mau beraktivitas nih, yang pertama kita harus berdoa dulu. Kemudian lirik-lirik nih, barangkali cuacanya kurang menentu, kurang mendukung. Nah, sebaiknya kalian jangan teruskan gitu ya. Kalau misalkan ada tanda-tanda hujan petir, kemudian bersama anginnya, apalagi yang berlabuh gitu ya, di perairan baik di Jawa Timur ataupun juga di provinsi lain gitu. Nah, maka dari itu penting kita harus update, kita harus tahu ya seperti apa kondisi alam kita ya. Nah, pastinya di Pro 2 FM saya akan kutipkan info cuacanya ya dari BMKG. Nah, di sini BMKG khususnya di Jawa Timur ya. Kita mulai dulu nih update-nya dari kawasan Sumenep di 4 kabupaten kali ini ya. Kalau di Sumenep sendiri sepertinya terutama di Urip Sumoharjo nampaknya aman terkendali gitu ya. Tidak ada awan gitu. Nah, cerah. Cerah ini bisa dirasakan hingga nanti ya pada malam hari gitu. Kemudian kalau di kawasan Pamekasan sendiri juga sama nih, cerah. Ya, cerah. Dan nanti malam pun juga sepertinya ada awan sih sedikit gitu ya. Ada awan sedikit tapi kembali cerah gitu. Tidak ada tanda-tanda hujan. Nah, kemudian kita geser lagi di Sampang nih. Kalau di Sampang sama sepertinya nih. Wih, malah tambah cerah ya kalau di Sampang hingga larut malam nanti. Dan juga di Bangkalan. Kalau di Bangkalan nih teman Pro 2 sepertinya aman-aman saja gitu ya. Sama dirasakan di kawasan Sampang ya. Di Sampang dan Bangkalan ini hingga larut malam nanti dengan keadaan aman kondusif cerah gitu. Dan di sini perlu juga kita ketahui untuk kecepatan anginnya sendiri ya, kisaran di angka 58 sampai 89 ya untuk kecepatan anginnya. Nah, dan suhunya pun juga cukup maksimal ya teman Pro 2 di kisaran angka 25 hingga 32 derajat Celcius gitu. Nah, rata-rata di 4 kabupaten sama gitu. Nah, namun demikian kita pastikan untuk menjaga kesehatan gitu ya. Karena mungkin cuaca yang cukup cerah ini juga akan sangat dingin gitu di malam hari gitu. Embunnya pun juga cukup kabut gitu. Nah, apalagi pengendara nih, pengendara juga harus hati-hati gitu. Nah, karena di malam hari mungkin ada kabut gitu di 4 kabupaten saat Anda melintas ya semuanya dipastikan aman terkendali gitu. Nah, untuk para perairannya sendiri pun juga cukup maksimal gitu ya, cukup aman, kondusif untuk di perairan Jawa Timur. Nah, untuk itu kita harus tetap update informasi setiap harinya ya di BMKG terkait dengan prakira cuaca untuk memulai aktivitas ya teman Bro 2. Oke deh, yang pastinya untuk kalian semua yang sekarang lagi tune in bersama Pro 2 FM ya, kiranya itu ya lebih singkatnya kita informasikan terkait dengan prakira cuaca untuk hari ini. Mudah-mudahan sukses kalian semuanya dan aktivitasnya diberikan kelancaran dan keberkahan. Oke, kita lanjut nanti di sesi BBI ya, Bangga Berbahasa Indonesia bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Cuaca update hari ini. Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 Radio RRI Sumeneb.

0: Bangga Berbahasa Indonesia.
1: BBI selalu hadir gitu ya di setiap paginya untuk kalian semuanya di pada kali ini. Terutama kalian nih para remaja yang juga harus menjadi penerus anak bangsa yang bangga ya berbahasa Indonesia. Nah, ini harus menyesuaikan diri dengan era-era masa kini dan era-era selanjutnya gitu ya. Dan terupdate untuk kali ini, so pasti untuk kalian harus mikir sedikit. Ya, ada referensi yang harus kalian ini pecahkan gitu. Karena di sini kita akan bermain dengan istilah lain dari bahasa Indonesia, dari kata penyesuaian kembali. Nah, kira-kira apa nih yang harus kalian isi nih? Penyesuaian kembali yang di sini ada berapa kotak nih? 6 kotak nih sebenarnya ya. Tapi bukan lagunya kotak ini. Nah, ada huruf R di depan. Kemudian lanjut di kotak kedua ini kosong. Kotak ketiganya ini juga kosong. Kemudian lanjut di kotak keempatnya ini ada huruf I. Dan kotak kelima ini adalah huruf S. Dan lagi-lagi untuk kotak yang terakhir ini nol ya, kosong, zong. Nah, kira-kira mau diisi apa nih untuk kalian nih, para pemuda-pemuda ya, yang cerdas berkualitas ya. Biasanya pagi-pagi ini kalau misalkan pemuda itu memang benar-benar memantapkan diri nih, selalu fresh nih pikirannya di pagi hari ya, nggak boleh loyo-loyo. Karena tadi kita sudah diawali dengan sholat subuh gitu ya, habis itu kita ya beres-beres rumah sedikit, kemudian kita bisa nyapu, entah itu cowok, cewek ya. Jangan gengsi gitu sebagai pemuda, harus menjaga lingkungan tetap bersih gitu, apalagi di rumah kalian sendiri. Nah, lanjut di situ kita olahraga ringan gitu ya, untuk memulihkan stamina kita. Dan lanjut kita akan berolahraga sedikit gitu ya, dengan imajinasi kita atau dengan otak kita gitu ya, dengan melintas bersama frekuensi kita. Dan di kali ini di BBI gitu ya, biar kalian itu cemerlang gitu. Kira-kira mau diisi apa kalau penyesuaian kembali? Nah, untuk kalian saya tunggu komennya, barangkali di jalur WhatsApp atau di IG boleh, silakan saja, nggak apa-apa. Yang penting kalian ini bisa mengisi deh. Kalau nggak bisa ngisi, nanti Dian yang ngisi nih.

0: Nah, jadi di sini teman Pro2 ya, bangga berbahasa Indonesia kita ya, yang tadi sempat Dian spill ke kamu semuanya ini terkait dengan penyesuaian kembali. Nah, jadi beberapa kotak ini yang kosong kita harus isi gitu dengan cemerlang. Nah, biasanya ini ketika melengkapi sesuatu ya yang terdata ini masih kurang pas gitu, kurang benar gitu. Maka di situ kita harus menyesuaikan kembali gitu. Dalam artian singkat di sini ada R, kemudian kotak kosong, kosong, kemudian I, S, dan kosong lagi. Nah, kira-kira apa jawabannya? Mudah kok. Sakecap cuma nih ngocak nah itu. Revisi. Gitu aja, ya. Revisi. Benahin ya. Betulin lagi nih data-data kalian nih, file-file kalian nih. Barangkali kurang pas bisa disimpulkan dengan kata intelektualnya ini adalah revisi. Gitu ya teman Pro2. Oke, kalau sudah paham kalian nih, berarti kalian juga pemuda yang cantik sekali gitu, produktif sekali. Oke. Jangan lewatkan, saat lagi Dian akan hadirkan info lainnya nih, lalu lintasnya nih seperti apa. Oke, update terus untuk kalian.
1: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah, modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
2: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
1: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
2: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
3: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Lalu Lintas Update.
1: Yang akan beraktivitas nih, yang akan beraktivitas yang pastinya kalian harus update terus gitu ya info lalu lintasnya. Barangkali ada beberapa hal yang perlu kalian ini persiapkan di perjalanan atau selama menikmati tujuan kalian masing-masing ini agar aman terkendali. Karena barangkali yang pastinya teruntuk kita ya di kawasan Sumenep ini juga gelaran operasi patuh yang digelar di bulan Juni nantinya di cermati betul-betul gitu ya peraturan-peraturan apa saja yang perlu disingkatkan untuk kita ya agar menjadi pengemudi atau juga pengendara yang baik gitu, yang benar, yang tidak melanggar hukum ya, yang tidak menerobos beberapa peraturan-peraturan yang sudah tertera gitu, terutama nih di bagian rambu-rambu lalu lintas nih. Nah, kita kadang sering lalai, kadang kita ini terlalu berani gitu, padahal di sana sudah ada CCTV gitu ya yang selalu memantau aktivitas kita di sepanjang jalan gitu ya, terutama di rambu-rambu lalu lintas. Apabila kalian ini gimana ya melanggar rambu-rambu lalu lintas yang bahaya kita sendiri dan orang lain gitu ya. Sebenarnya tujuannya dari Bapak Polisi harus menegaskan terkait dengan rambu-rambu patuh lalu lintas ini demi kenyamanan dan keselamatan kita semua guys ya. Makanya jangan sampai dilanggar gitu. Nah, ini berkaitan dengan keselamatan jasmani dan juga rohani, apalagi menyangkut nyawa seseorang gitu ya. Oke, itu harus benar-benar kita pahami. Nah, dan kali ini terupdate ya untuk bapak-bapak pengemudi nih roda 4, roda 6 ya, terutama juga yang bagian mobilnya ini tipe pickup atau juga truk ya, atau mungkin tipe poso atau lain sebagainya. Kita harus teliti kembali nih, koreksi kembali nih, karena di sini ada sebuah himbauan stop mobil pickup atau juga box ini buka untuk penumpang. Nah, jadi yang sebagaimana mestinya kendaraan kita ini digunakan ya teman Pro 2, jangan dialihfungsikan begitu saja gitu. Layaknya sebuah motor pickup ini dijadikan untuk penumpang gitu. Nah, ini ada beberapa risiko dan juga membahayakan keselamatan para penumpang gitu ya. Yang namanya saja mobil box gitu ya. Mobil box itu biasanya untuk angkutan barang saja. Kalaupun angkutan barang harus jaga kapasitas ya. Jangan sampai memaksakan diri karena itu sangat berbahaya gitu. Ketika kita memuat sebuah barang ini melebihi dari kapasitas, apalagi di sini kapasitasnya yang diangkut adalah orang, guys. Wih, enggak biasanya box itu diisi dengan hewan gitu ya, sapi, kemudian angkutan untuk ayam, kemudian juga bisa kambing ya. Ini malah dialihfungsikan menjadi motor box untuk penumpang gitu. Sepertinya estetikanya ini kurang begitu menarik gitu. Nah, di sini harus kita berpikir ulang gitu ya tentang keselamatan juga yang mungkin bisa ancam jatuh dan juga luka parah nantinya, risiko kecelakaannya pun juga melonjak tinggi. Kemudian kendaraannya ini tidak dirancang aman ya bagi penumpang gitu, tidak standar. Nah, di sini harus benar-benar introspeksi untuk para pengemudi, bapak supirnya juga gitu ya, karena bukan karena hanya sekedar ongkos atau cuan saja yang kita kejar ya, dan itu menjadikan penghasilan, namun mengabaikan sebuah keselamatan bagi semuanya. Nah, adapun nanti pelanggaran-pelanggaran kalau misalkan diberhentikan nih sama bapak yang pakai baju coklat, kita dijewer. Kena pasal, kena tilang, wih, kita juga yang rugi gitu ya. Oke deh, itu informasi terupdate kita di info lalu lintas kali ini bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana dulu ya.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

ngerasa di organisasi atau komunitas kamu, semua hal itu harus dikasih approval dulu sama ketua kamu. Bahkan hal-hal kecil kayak font di poster atau urutan acara di meeting itu semuanya harus approved by your leader. Itu namanya micromanagement. Pemimpinnya pengen ngontrol semuanya, detail banget, seolah-olah nggak percaya sama anggota timnya. Efeknya apa nih? Kreativitas mandek, anggota jadi nggak berkembang, dan yang ada malah burn out karena merasa nggak diberi kepercayaan. Solusinya apa? Nah, kalau kamu jadi pemimpin kelak ya, percayai tim kamu, delegasikan tugas, beri ruang untuk berinovasi dan fokus ke tujuan besar. Kalau kamu jadi anggota, coba komunikasikan dengan baik kebutuhan kamu untuk pulang berkarya sama leader kamu itu ya. Karena the good leader bukan mengontrol, tapi memberdayakan. So, ingat-ingat hal ini ya kalau kamu jadi pemimpin kelak.